0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
1: Teman terbaik kamu.
5: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
6: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
5: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
6: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
5: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
6: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
5: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
6: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
5: Maaf ya, Mbah.

tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Iya, teman Pro 96,7 Pro FM Sorong, teman terbaik kamu ya. Saya masih bersama teman Pro 2 yang pastinya disiplin aparatur sipil negara atau ASN ini menjadi perhatian utama dalam apel pagi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang digelar di lapangan upacara kantor Gubernur Papua Barat Daya Senin kemarin. Nah, apel dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Andes Suwardi Tamal, yang menyampaikan sejumlah pesan dari penjabat Sekretaris Daerah atau PJ Sekda Papua Barat Daya terkait kedisiplinan pegawai. Dalam arahannya, Suwardi menegaskan ASN tidak menjadikan aktivitas begadang menonton pertandingan sepak bola sebagai alasan untuk mengurangi semangat dan kedisiplinan dalam bekerja. Yang pastinya beliau mengaku dengan tingkat kehadiran ASN yang masih rendah saat apel pagi ya. Ini sangat-sangat terlihat sekali semalam bola ya, paginya yang datang apel sedikit gitu ya. Padahal kan jumlah pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ini mencapai sekitar 2.000 orang ya. Jadi kalau beliau mengatakan kalau kita lihat dari rasio pegawai ini, pegawai kita kurang lebih dari 2.000 yang hadir, cuma berapa saja ya. Jadi posisi depan para pimpinan asisten mengingatkan tidak bosan-bosannya, mari kita sama-sama tingkatkan kita punya disiplin begitu. Selain menyoroti disiplin, Suwardi juga mengingatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD agar segera mempercepat proses pencairan anggaran menjelang akhir Juni. Menurutnya realisasi anggaran masih tergolong rendah sehingga perlu menjadi perhatian bersama ya. Jadi TPP ya. TPP belum ya, belum cair sampai sekarang ini. Semangat untuk semuanya ada di Pemda ya. Yang pastinya dalam apel tersebut disampaikan juga sejumlah agenda yang akan dilaksanakan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Wow, agendanya apa aja nih? Teman Pro 2 banyak pastinya ya. Jadi sejumlah agenda yang akan dilaksanakan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya diantaranya kegiatan ibadah bagi ASN beragama Nasrani dan pengajian bagi ASN Muslim yang dilaksanakan pada pagi hari. Selain itu, beliau juga menginformasikan rencana pemakaman almarhumah Cici, staf Biro Hukum Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 12 siang kemarin ya. Dan diharapkan kepada ASN yang tidak ada kesibukan untuk bisa bersama-sama mengantar almarhumah ke tempat pemakaman. Menutup arahannya, Suwardi kembali mengajak seluruh ASN untuk tetap fokus melaksanakan tugas dan pekerjaan rutin masing-masing agar target kinerja pemerintah daerah dapat tercapai hingga akhir tahun anggaran. Sekali lagi beliau mengajak sama-sama supaya tidak bosan-bosannya ya melaksanakan pekerjaan rutin ya, karena sehingga pada akhir tahun nanti semuanya bisa dilaksanakan.

0: Halo, Wan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Iya, teman Radio ya, untuk besok Rabu tanggal 24 Juni 2026. Saya mau informasikan jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 ya, untuk besok Rabu 24 Juni 2026. Sesaat lagi.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai kamu.

Ya, teman Perdua, seperti yang tadi saya informasikan, saya bakal kasih tahu nih jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 untuk besok ya, Rabu 24 Juni 2026, menampilkan lanjutan fase grup yang akan berlangsung dalam waktu Indonesia Barat ya, dari dan waktu Indonesia Timur. Ya, jam 00:00 nanti waktu Indonesia Barat ya, atau jam 2:00 waktu Indonesia Timur, Portugal akan bermain versus Uzbekistan di grup K. Kemudian pukul 3:00 waktu Indonesia Barat atau jam 5:00 waktu Indonesia Timur, Inggris versus Ghana di grup L. Kemudian nanti ini untuk besok ya. Kemudian nanti besok pukul 6:00 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur, Panama versus Kroasia di grup F.

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
4: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
3: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
4: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
3: Iya juga sih.
4: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Kalau tiap bulan begini terus saya bisa gila ini.
1: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak?
0: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
1: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kita yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
0: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di isap rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan.

0: bisa kabur dulu ya, eh? Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
1: Oke kawan, hati-hati di jalan deh. Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi. Dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

teman berdua ini yang lagi konvoy-konvoy ya. Rame jam segini masih aja ada yang konvoy ya. Tapi itulah warga warga atau masyarakat Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, yang memang menjagokan timnas-timnas mereka ya, teman berdua ya. Aduh, konvoy boleh tapi harus tetap hati-hati di jalan, harus tetap waspada ya. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, harus selalu hati-hati ya. Memang apa namanya? Itu mungkin euforia ya, masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke atas timnas-timnas mereka ya, yang mereka ingin support ya, timnas mereka ya, dari 48 tim yang bermain itu ya. Jadi wajar aja kalau konvoy selalu di mana-mana. Kita yang tinggal di dekat jalan misalnya, pasti sedikit merasa terganggu juga ya, di saat kita lagi enak-enak tidur tiba-tiba harus ribut ya, seperti itu ya. Tapi emang teman berdua, konvoy Piala Dunia membawa dampak besar bagi masyarakat ya, baik berupa efek positif sebagai wadah persatuan maupun efek negatif yang berupa gangguan ketertiban publik dan resiko keselamatan jalan raya. Jadi aksi pawai massal yang digerakkan oleh tingginya euforia supporter ini menimbulkan beberapa dampak utama, yaitu bisa meningkatkan rasa persatuan, itu yang saya bilang, kemudian menggerakkan ekonomi lokal juga. Jadi kerumunan massa di titik kumpul ini bisa meningkatkan penjualan pedagang kaki lima, pelaku UMKM, serta atribut atau jersey tim nasional. Dan juga sebagai hiburan publik juga ya, karena apa ya, pawai kendaraan biasa dihiasi bendera yang berukuran besar, ini menciptakan hiburan visual yang meriah bagi warga di sepanjang rute perjalanan. Itu dampak positifnya. Sementara dampak negatifnya itu kemacetan lalu lintas parah. Mungkin teman-teman juga mengalami ya, pada saat mau cepat-cepat ke tujuan, ke satu tempat, tiba-tiba macet karena konvoy. Jadi ribuan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang turun ke jalan secara bersamaan ini seringkali melumpuhkan akses transportasi utama kota ya. Kemudian resiko kecelakaan tinggi, ini efek negatifnya atau dampak negatifnya ya. Kemarin baru saja terjadi, mungkin viral di media sosial ya, di Sorong Selatan, seorang oknum polisi ya, yang mengabaikan keselamatan dirinya ya, tidak menggunakan helm, kemudian ada juga yang berboncengan lebih dari 2 orang atau mengemudi secara ugal-ugalan saat konvoy. Ini kan berpotensi memicu kecelakaan fatal ya. Kemudian juga gangguan Kamtibmas ya, teman berdua ya. Itu sudah pasti. Ya kan? Apalagi yang konvoy ini mereka menggunakan knalpot brong atau knalpot racing gitu ya. Kemudian penggunaan klakson yang berlebihan hingga gesekan antar kelompok supporter ini rentan memicu konflik atau tawuran di jalan raya. Kemudian kendala penanganan darurat juga. Jadi biasanya kerumunan konvoy yang tidak teratur ini berisiko menutup jalur evakuasi penting sehingga menghambat pergerakan mobil ambulans atau pemadam kebakaran ya, teman berdua ya. Jadi untuk menekan dampak negatif tersebut, pihak kepolisian di berbagai daerah biasanya melakukan pengawalan ketat ya. Tapi saya tidak ngerti juga, tetap aja kenapa bisa seperti itu. Ya biasa juga rekayasa lalu lintas serta menghimbau masyarakat untuk merayakan euforia di lokasi nonton bareng saja ya, atau nobar yang lebih terlokalisasi ketimbang turun ke jalan ya. Jadi setidaknya bisa mengganggu lah, seperti itu ya. Jadi itu dampak positif dan dampak negatif dari konvoy Piala Dunia yang tentunya membawa dampak besar bagi masyarakat, baik berupa efek positif sebagai wadah persatuan maupun efek negatif yang berupa gangguan ketertiban publik dan resiko keselamatan di jalan raya, teman-teman.

Produa, sampai di sini sudah saya Tika menemani teman Produa ya. Terima kasih sudah menemani saya dari jam 5 subuh sampai dengan jam 11 siang. Jangan kemana-mana teman Produa, sesaat lagi ada Eka yang akan menemani teman Produa ya sampai tuntas di jam 8.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman berdua dimanapun kamu berada. Ega hadir kembali menemani teman berdua di edisi Santai Siang ya, tepatnya di tanggal 23 Juni 2026 ya. Tadi Ega tuh hampir salah nyebutin selamat hari Senin ya. Kenapa teman berdua? Karena hari ini aku salah seragam ya. Jadi yang seharusnya seragam hari ini tuh dipakai hari Senin, tapi malah aku pakai di hari Selasa. Jadi hampir aja aku nyebutin selamat hari Senin ya tunggu berdua. Oke, gak apa-apa walaupun salah seragam, tapi tidak menyurutkan semangat kita di siang hari ini ya tunggu berdua semuanya. Ika mau kasih semangat buat tunggu berdua yang saat ini lagi berada di perjalanan menuju ke manapun itulah pokoknya. Semoga kamu bisa berkendara dengan santai ya. Santai, terus apa ya, waspada, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Oh iya teman berdua, berhubung tadi siang Eka sempat berjumpa dengan konvoi kendaraan Piala Dunia ya teman berdua, hati-hati di jalan ya, baik itu para peserta konvoinya, baik yang ada di jalan, hati-hati, sabar dalam berlalu lintas, kemudian pakai atribut pelindung ya. Terus naik motornya jangan kenceng-kenceng ya, naik motornya biasa aja ya, pelan gitu, biar kita masyarakat yang lain juga bisa menikmati keseruannya ya teman berdua. Oke teman berdua, kan masih ada menemani teman berdua semuanya sampai nanti sore ya, sampai sore banget jam 18 waktu Indonesia Timur ya. Jadi jangan kemana-mana, abis ini kamu masih akan menyajikan sejumlah lagu untuk teman berdua. Ada Kawin Lari dari Marion Jola featuring Rayi Putra, kemudian ada Nanti Kita Seperti Ini dari Batas Senja, kemudian ada Rain Dance dari Dev ya. Agak galau-galau gitu ya teman berdua, tapi gak apa-apa, yang penting bisa dinik mati teman Pro 2 semuanya.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Banyak tuh Pro 2 kalau dipikir-pikir dan dilihat-lihat ya, Tomo Pro 2. Masyarakat Papua Barat Daya, khususnya di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, itu luar biasa sekali ya euforianya dalam menyambut Piala Dunia 2026 ini. Banyak pendukung tim-tim favorit ya Tomo Pro 2, apalagi ada konvoi kendaraan dan lain sebagainya. Dukungan kepada tim favorit itu sudah menjadi bagian dari kebersamaan yang membuat momen ini tuh semakin meriah. Tapi di balik euforia tersebut, mari kita tetap mengutamakan keselamatan, kemudian ketertiban dan juga kenyamanan bersama ya, khususnya ya saat melakukan konvoi kendaraan di jalan raya. Bagi Tomo Pro 2 yang merencanakan konvoi bersama teman-teman komunitas, pastikan untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, gunakan helm bagi pengendara sepeda motor, kenakan sabuk pengaman bagi pengguna mobil, serta hindari berkendara secara ugal-ugalan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Karena kegembiraan itu akan terasa lebih bermakna jika dirayakan dengan penuh tanggung jawab, Tomo Pro 2 ya. Dan kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk menciptakan suasana yang tenang, yang nyaman, hindari menutup akses jalan umum misalnya, dan pokoknya selalu hormati warga yang selalu beristirahat dan menjalankan aktivitas lainnya. Ingat, semangat olahraga itu selalu mengajarkan sportivitas, persaudaraan dan juga rasa saling menghormati ya. Oke, Tomo Pro 2 masih hadir menemani Tomo Pro 2 semuanya sampai jam 6 sore nanti, tetap di RRI Pro 2 Sorong, teman terbaik kamu.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susiang.

0: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
0: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
0: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
1: Sudah.
0: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Saya Cina.
4: Saya pribumi.
5: Saya Muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan

0: dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
1: Cantik kali, apa kakak cari?
2: Mari
0: kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

sekuat atau siapapun.

Baik, Tom Brando, kalau ngomongin soal Piala Dunia tuh gak ada habisnya ya. Ya, terutama di Indonesia Timur ini semaraknya luar biasa dibandingkan dengan kota-kota lainnya, Tom Brando ya. Ada yang mendukung tim Belanda, ada yang mendukung tim Prancis, ada yang mendukung tim dari Brazil ya, dan dari mana-mana ya, Tom Brando, semuanya punya tim favoritnya masing-masing, Tom Brando ya. Dilihat dari konvoi kendaraan yang sering ada ya, biasanya di pagi hari, karena kan pertandingannya biasanya kan di subuh ya. Eka mengimbau tetap berhati-hati di jalan ya, supaya kita bisa seneng-seneng gitu ya, tapi kita tetap harus hati-hati demi keselamatan kita sendiri ya, demi keselamatan orang lain juga, dan juga kenyamanan ruang publik ya. Dan semangat Piala Dunia juga begitu terasa meriah ya, baik di rumah ya, biasanya di warung kopi, di kafe-kafe, di ruang publik. Jutaan pasang mata itu tertuju pada pertandingan yang menghadirkan aksi-aksi terbaik dari pemain kelas dunia. Tapi Piala Dunia ini bukan sekedar pertandingan sepak bola atau memperoleh, tetapi juga menjadi ajang yang menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Kalau ngomongin soal Piala Dunia ya, itu selalu ada cerita-cerita menarik ya, mulai dari gol-gol yang spektakuler, gol-gol yang pokoknya gak bisa di apa ya, gak bisa di expect gitu loh, teman berdua tiba-tiba aja gol. Ada gol penyelamat, ada gol ini, gol itu, ada kejutan-kejutan tim yang tampil di luar prediksi gitu ya. Setiap pertandingan itu menyimpan drama dan juga ketegangan yang bikin para penggemar itu gak pengen melewatkan satu menit pun jalannya laga. Di Papua khususnya kota dan juga Kabupaten Sorong, semarak Piala Dunia itu juga begitu hidup. Banyak masyarakat yang berkumpul bareng sama keluarga, sama teman, sama tetangga, menyaksikan pertandingan favorit mereka. Suasana kebersamaan inilah yang menjadikan Piala Dunia itu lebih dari sekedar kompetisi olahraga, tetapi juga momen mempererat persaudaraan dan juga kebersamaan ya. Namun di tengah euforia dan juga semangat mendukung tim favorit, mari kita menjunjung tinggi sportivitas semua berdua. Menang maupun kalah itu adalah bagian dari pertandingan. Jadi hormati perbedaan pilihan tim dan hindari perdebatan yang berlebihan. Pokoknya jadikan Piala Dunia itu sebagai sarana untuk mempererat hubungan dan juga menciptakan suasana yang damai serta menyenangkan ya. Dan bagi teman berdua yang merayakan kemenangan dengan konvoi atau berkumpul bersama komunitas, jangan lupa untuk selalu menjaga ketertiban dan juga keselamatan. Patuhi aturan lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan ciptakan suasana yang nyaman bagi seluruh masyarakat.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Baik, tolong berdua. Kalau ngomongin soal Piala Dunia, pasti kita tuh kalau kepengen dukung salah satu tim favorit itu pasti kepengen banget ya beli jersey-nya ya, tolong berdua. Dan Eka tuh nggak tahu ya soal perbolaan, tolong berdua. Cuma Eka penasaran nih sama orang-orang yang suka beli jersey gitu yang official ya asli, itu harganya berapa ya? Kayaknya mahal ya, tolong berdua. Jersey-jersey gitu, tolong berdua. Tapi nggak apa-apa. Walaupun teman produa pakai jersey yang unofficial ya, tapi semangat semangat Piala Dunianya tetap terasa ya teman produa. Apalagi masyarakat itu selalu punya cara unik tersendiri untuk merayakan Piala Dunia. Ada yang menggelar nobar, nonton bareng ya, kumpul di lapangan atau di balai pertemuan, di kafe ya, atau di halaman rumah ya. Ada juga komunitas yang bahkan menghias lingkungannya itu dengan bendera negara-negara favorit, teman pro 2. Terus pakai jersey kebanggaan, hingga mengadakan kegiatan olahraga dan juga pertandingan persahabatan sebagai bentuk dukungan terhadap semangat sepak bola. Di Papua, termasuk di kota Sorong dan juga Kabupaten Sorong, semarak Piala Dunia itu jadi momen yang dinanti-nantikan. Masyarakat itu sering banget berkumpul bareng ya, teman pro 2, untuk menyaksikan pertandingan, diskusi tentang strategi tim favorit, sampai berbagi kebahagiaan saat tim dukungannya meraih kemenangan. Suasana kebersamaan inilah yang menjadi tradisi positif yang patut untuk terus dijaga ya teman berdua. Namun di tengah kemeriahan ini, kita juga mari mengedepankan ketertiban dan juga rasa saling menghormati. Jangan sampai semangat mendukung tim favorit itu berubah menjadi tindakan yang mengganggu kenyamanan orang lain. Jika melakukan konvoi kendaraan, pastikan tetap mematuhi aturan lalu lintas ya. Kemudian tidak menutup jalan, tidak menggunakan knalpot atau klakson yang berlebihan, serta selalu mengutamakan keselamatan ya. Karena Piala Dunia itu mengajarkan banyak nilai positif untuk produk, mulai dari kerjasama, disiplin, sportivitas, hingga menghargai perbedaan. Jadi karena itu, mari rayakan sepak bola ini dengan cara yang santun, yang aman, dan juga penuh kegembiraan.

Yang mengawali informasi entertainment ya, kuliner ya teman produk. Karena ini udah jam 12 siang ya, saatnya makan siang ya. Mungkin bisa ditemani sama Eka yang cuap-cuap ngomongin soal kuliner ya teman produk. Jadi Eka tuh lagi kangen banget sama makanan di kampung halaman Eka di Yogyakarta teman produk. Dan Eka tuh barusan nemuin artikel ada salah satu restoran yang menunya itu benar-benar bisa mengobati rasa kangen teman produk ya. Jadi di tengah menjamurnya kuliner modern dan makanan cepat saji, rumah makan namanya Kangen Omah itu memilih mempertahankan cita rasa masakan rumahan. Dan nama Kangen Omah sendiri berasal dari bahasa Jawa yang dipilih untuk menghadirkan rasa rindu akan masakan rumah bagi para pelanggan. Nah, pemilik sekaligus pengolah menu Kangen Omah, Ibu Mia itu mengatakan konsep tersebut berangkat dari banyaknya pendatang yang tinggal di Yogyakarta. Menurutnya para perantau itu sering merindukan masakan rumah yang bisa disajikan oleh orang tua dan juga keluarga mereka. Ya, menurutnya seluruh menu yang disajikan itu merupakan resep keluarga yang diwariskan secara turun-temurun. Dan resep tersebut berasal dari sang ibu hingga neneknya yang tetap dipertahankan sampai sekarang. Nah, Kangen Omah ini menawarkan berbagai makanan khas Jawa yang akrab ditemui di meja makan keluarga. Beberapa menu andalannya ada brongkos misalnya, ada cumi hitam, sambal goreng kentang, daun pepaya, oseng tempe, sampai olahan ayam. Ibu Mia sendiri menjelaskan bahwa banyaknya pilihan menu ini menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan kepada pelanggan. Dengan variasi yang berbeda setiap hari, pelanggan bisa menikmati menu yang beragam tanpa ngerasa bosan teman produa. Jadi bisa kesana terus setiap hari. Nah, di saat banyak pelaku usaha kuliner berlomba-lomba menghadirkan makanan yang lagi viral, Kangen Omah ini justru tetap fokus sama makanan tradisional. Karena menurut Ibu Mia, kuliner rumahan memiliki daya tahan yang lebih panjang dibandingkan tren makanan yang datang, cepat pergi juga gitu ya. Nah, selain mempertahankan resep keluarga, Kangen Omah juga menjaga kualitas bahan baku dan juga cita rasa masakan. Setiap bahan yang dimasak itu didatangkan dari pemasok yang selalu diperiksa sebelum diolah. Ibu Mia sendiri mengaku turut mengawasi langsung proses memasak untuk memastikan rasa dan juga tampilan makanan tetap sesuai dengan standar teman produa. Nah, saat ini Kangen Omah bisa ditemui di pusat usahanya yang berada di Jalan Magelang nomor 126 Yogyakarta. Selain itu, menu Kangen Omah juga tersedia di area food courtnya Hypermart Jogja City Mall teman produa. Ya mungkin agak jauh ya, tapi bagi kamu yang asalnya dari Jogja dan kamu kangen banget sama masakan rumah, ketika kamu pulang nanti ke Jogja, kamu bisa makan itu teman produa.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
3: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
4: Gak muat ternyata.
5: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
4: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
5: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pa.
4: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
5: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
4: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: karena makanan yang viral itu tidak bertahan lama ya, popularitasnya tidak akan bertahan lama ya. Memang teman bro dua, fenomena bisnis kuliner yang viral mendadak itu kini sering terlihat di era digital dengan berbagai konsep menarik ya. Banyak brand makanan cepat dikenal melalui media sosial, tapi popularitasnya kerap tidak bertahan. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa viralitas itu tidak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasar. Nah, itu tuh letak sulitnya kalau bisnis kuliner ya teman pro 2, karena kita tuh kadang-kadang pengen menjual makanan itu dengan cepat ya, cepat larisnya gitu maksudnya, makanya sering mengikuti tren, padahal tren itu tidak selalu bertahan lama dan pada akhirnya akan menghilang ya. Tapi kalau mau bikin makanan yang konsepnya jangka panjang itu juga pasti akan sangat susah, mulai dari menentukan idenya, kemudian konsep makanannya seperti apa, resepnya dan lain sebagainya, itu memang agak susah ya kalau misalnya tidak punya warisan resep secara turun temurun gitu ya teman-teman berdua. Nah, alasan kenapa bisnis kuliner yang viral-viral itu tidak bertahan lama di pasaran, yang pertama tentu saja karena tidak beradaptasi dengan perubahan ya. Beberapa makanan viral itu sering kesulitan berkembang karena gak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah. Kalau gak ada inovasi dan variasi baru pada konsep maupun penyajian, minatnya pun juga pasti akan perlahan menurun teman-teman berdua. Kemudian kualitasnya tidak konsisten. Viralitas itu sering membuat permintaan itu melonjak cepat teman produk, namun tidak semua bisnis itu siap menghadapi lonjakan tersebut secara operasional, dan itu bisa jadi menurunkan kualitas rasa, penyajian dan juga pelayanan yang diterima konsumen secara keseluruhan, jadi tidak konsisten ya. Kemudian strategi pemasarannya tidak berkelanjutan karena banyak bisnis kuliner itu memakai strategi soft launching agresif teman produk, jadi lewat influencer atau food blogger itu untuk menarik perhatian cepat. Tapi tanpa strategi lanjutan, maka dari itu lonjakannya itu cepat menghilang dan tidak bertahan lama di pasaran. Kemudian gak punya identitas brand yang kuat. Beda sama restoran yang tadi Eka bilang ya, yang Kangen Oma tadi, dia kan punya brand yang kuat ya. Konsepnya tuh makanan tradisional khas Jawa dengan konsep makanan rumahan gitu ya. Dan dia punya brand yang kuat. Tapi kalau bisnis-bisnis yang gak punya identitas brand yang kuat dan cuma mengejar viralitas, maka itu akan dianggap tren sementara dan mudah terlupakan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat ya. Kemudian tidak mengerti kebutuhan konsumen, karena kesuksesan jangka panjang bisnis kuliner itu sangat ditentukan oleh pemahaman kebutuhan serta preferensi konsumen secara mendalam. Banyak pelaku usaha itu terlalu fokus pada konsep tanpa benar-benar membaca keinginan pasar yang terus berubah teman produk. Ya pokoknya apapun usaha kuliner teman produk yang mungkin teman produk baru rintis, semoga sukses selalu teman produk. Yang terpenting jaga kualitasnya, pemasarannya juga bagus, penyajiannya juga bagus, pelayanannya bagus, konsisten rasanya ya, konsisten resepnya, dan punya identitas brand yang kuat gitu, yang beda dari yang lain teman produa.
1: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Ya temu berdua, ada yang familiar gak sama satu buah ini? Dia buahnya tuh mirip sama pepaya dan cuma hidup di dataran tinggi, terutama di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Jadi kalau misalnya kamu pergi ke Jawa Tengah, tepatnya di Dieng, pasti kamu akan jumpa sama satu buah ini, temu berdua. Buahnya warnanya kuning cerah dan kerap diburu wisatawan sebagai oleh-oleh khas karena rasanya yang segar dan unik. Biasanya dibikin manisan, temu berdua. Namanya apa? Karika, ya. Jadi sekilas karika tuh punya bentuk yang mirip banget sama pepaya, tapi ukurannya aja yang lebih kecil. Terus daging buahnya itu tebel dan cita rasanya tuh perpaduan antara asam dan juga manis yang khas, ya. Buah yang memiliki nama ilmiah Vasconcelia pubescens ini tumbuh baik di wilayah pegunungan yang suhunya sejuk, ya, seperti di Dieng contohnya. Dan karena kemiripannya dengan pepaya, masyarakat itu biasanya mengenalnya dengan pepaya gunung, ya. Selama ini karika tuh lebih dikenal sebagai bahan dasar manisan, ya, padahal buah khas Dieng itu juga mengandung nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh jika diolah dengan berbagai olahan lainnya. Jadi dulu, ya, waktu kecil Eka tuh sering banget makan buah ini, temu berdua. Terutama sebenarnya ini tidak hanya dijual di Dieng, ya, tapi di daerah Jawa itu biasanya di toko-toko buah ada yang jual, temu berdua, ya. Cuma memang produksinya itu dari Dieng. Rasanya enak banget. Jadi kayak ada tekstur yang kriuk-kriuk gitu dari si buahnya itu, karena buahnya tuh masih keras gitu, ya, kriuk gitu lah pokoknya, beda sama pepaya yang lembek. Nah, ini tuh kriuk, temu berdua, cuma bentuknya aja yang mirip sama pepaya. Jadi kandungan buah karika tuh banyak, ya, mengandung vitamin C, mengandung vitamin A, serat, enzim papain namanya, kemudian antioksidan, kalsium dan juga magnesium. Ini bagus banget untuk menjaga kesehatan pencernaan, karena kandungan serat pada karika itu bisa membantu melancarkan sistem pencernaan. Enzim papainnya itu juga bisa membantu proses pemecahan protein di dalam tubuh. Kemudian ini juga bagus buat kulit karena mengandung vitamin C. Seperti yang kita ketahui bahwa vitamin C itu bisa apa, ya, dalam pembentukan kolagen yang menjaga elastisitas kulit gitu, ya. Jadi antioksidannya membantu melindungi kulit dan juga dari kerusakan radikal bebas, ya. Kemudian ini juga bisa menjadi sumber antioksidan yang bisa menurunkan risiko berbagai penyakit kronis dan melindungi sel tubuh. Kemudian bisa meningkatkan daya tahan tubuh karena mengandung vitamin C tadi, ya. Kemudian bisa mendukung kesehatan tulang karena mengandung kalsium dan juga magnesium yang dibutuhkan tubuh, teman-teman berdua.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: WTO Prodio mengawali informasi olahraga di siang hari ini. Sebanyak 6 tim negara dipastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah melakoni 2 pertandingan di babak grup. Ya, fase grup Piala Dunia 2026 memasuki babak akhir. Sebanyak 6 tim meraih tiket ke babak gugur turnamen ini. Tercatat 10 dari 12 grup Piala Dunia 2026 sudah menggelar 2 pertandingan. Hasilnya beberapa tim dinyatakan tersingkir, sedangkan sebagian sisanya lolos ke babak berikutnya. Ada Meksiko, Amerika Serikat, Jerman, dan Argentina merupakan 4 tim yang akan bermain di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Laga gemilang 4 tim negara itu diikuti Perancis dan juga Norwegia. Argentina melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Austria dalam laga grup J di Stadion Dallas. Lionel Messi menjadi bintang kemenangan La Albiceleste dengan mencetak 2 gol teman Pro 2. Dan babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan diambil dari juara dan juga runner-up pada 12 grup, sedangkan sisanya didapat dari 8 tim peringkat ketiga terbaik.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
0: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Produa FM. Teman terbaik kamu.
5: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
6: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
5: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
6: Iya. Saya salah ya, maaf.
5: Iya.
6: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
5: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
6: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
5: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
6: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
7: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Wellington Prudhoe, Prancis berhasil mengamankan tiket babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 3-0 atas Irak pada babak penyisihan grup 1 grup I Selasa pada tanggal 23 Juni waktu Indonesia Barat. Les Bleus sekaligus menyusul 4 negara lainnya ke fase gugur. Tim asuhan Didier Deschamps tersebut membukukan 2 hasil maksimal pada 2 laga awal gempita Bola Dunia 2026. Kemenangan 3-1 lawan Senegal dan 3-0 atas Irak membawa mereka lolos ke fase gugur 4 kali beruntun di Piala Dunia. Perjalanan manis di awal juga dibarengi dengan performa impresif dalam aspek individu. Sang kapten ada Kylian Mbappe sudah mencetak 4 gol sejauh ini. Mbappe sendiri baru saja menyamai pencapaian Miroslav dengan 16 gol sepanjang Piala Dunia. Striker 27 tahun itu terpaut 2 gol lagi untuk menyamai torehan Lionel Messi sebagai top skor sementara dalam sejarah Piala Dunia. Lebih lanjut, Prancis merupakan tim kelima yang memastikan 1 tempat di fase gugur Piala Dunia 2026. Sebelumnya ada Meksiko, Amerika Serikat, Jerman, dan Argentina yang sudah lebih dulu mengamankan tiket.

0: FM.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Eh, Bu Din, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

yang mencetak 2 gol membantu timnas Norwegia lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai menang 3-2 atas Senegal dalam laga grup I di Stadion Midlife pada Selasa tanggal 23 Juni pagi waktu Indonesia Barat. Norwegia unggul 1-0 atas Senegal pada babak pertama berkat gol Marcus Pedersen pada menit ke-38. Erling Haaland yang mendapat 2 peluang pada menit-menit akhir babak pertama gagal memaksimalkan jadi gol tambahan. Pada babak kedua Norwegia kembali menggebrak. Babak kedua baru berjalan 3 menit. Norwegia unggul 2-0 berkat tembakan kaki kiri Erling Haaland yang memaksimalkan umpan Martin Odegaard. Senegal tidak tinggal diam. Tim berjulukan Lions of Teranga ini merespon dengan gol Ismaila Sarr pada menit ke-58 setelah memanfaatkan umpan dari Sadio Mane. Senegal memperkecil ketinggalan jadi 1-2. Erling Haaland yang seperti terkunci pada babak pertama mulai menunjukkan keganasannya pada babak kedua. 5 menit setelah gol Senegal, Haaland mencetak gol keduanya pada laga ini. Gol kedua Haaland tersebut lagi-lagi karena lubang di pertahanan Senegal. Kalidou Koulibaly yang blunder untuk gol Pedersen kembali membuat kesalahan pada gol kedua Haaland.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
3: Hah?
2: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
4: What?
2: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
4: Oh no.
5: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai di kampus. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan

Baik, Om Prodia, Kak Mas Yeri menemani Teman Prodia semuanya di santai siang ya. Aduh, maaf banget ya Kak, agak sedikit lama callnya ya Teman Prodia, karena Kak lagi di belakang. Jadi ya mohon dimaklumi ya Teman Prodia semuanya. Oke, kita lanjut ya Teman Prodia. Tadi di jam 1 kita habis ngomongin soal olahraga ya Teman Prodia. Dan di jam jam 2 siang ini kita akan ngobrolin soal entertainment ya. Kali ini agak sedikit mengharukan, tapi agak gimana gitu ya Teman Prodia. Ada informasi nih soal Ruben Onsu ya, yang akhirnya bertemu dengan kedua anaknya meski berlangsung sangat singkat Teman Prodia. Jadi pertemuan itu terjadi persis menjelang Ruben berangkat umroh di hari Senin kemarin tanggal 22 Juni tengah malam. Nah, pertemuan yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng tersebut juga terwujud karena bersama dengan Sarwenda dan juga anak-anak tiba dari Singapura. Nah, seperti yang diberitakan di berbagai media ya, Sarwenda ini datang bersama kedua anaknya sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, dan ia mengatakan kala itu bahwa kedua anaknya mau bertemu dengan Ruben ya. Dan 20 menit kemudian Ruben datang ke terminal umroh. Kedatangannya langsung disambut oleh Sarwenda, dan ketika Ruben menengok Sarwenda

0: ada, ia langsung sadar ada kedua anak-anaknya. Momen ini sangat emosional banget ya Tumo Pro 2, setelah beritanya Warawiri kemana, kesini, kesana gitu ya Tumo Pro 2. Dan momen emosional ini terjadi saat kedua anak tersebut berlari memeluk ayah mereka. Jadi di situ Ruben juga langsung memeluk erat kedua anaknya serta menerima oleh-oleh dari Sarwenda. Namun momen pertemuan yang sudah dinanti Ruben sejak lama tersebut sayangnya hanya berlangsung singkat lantaran ia mesti mengikuti arahan jelang umroh Tumo Pro 2. Nah, dengan mata berkaca-kaca Ruben mengucapkan perpisahan kepada kedua anaknya tersebut untuk kemudian bergegas pergi bersiap ke Mekah ya. Dan pertemuan itu terjadi setelah pada hari Senin siang Ruben Onsu mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait masalah pengasuhan anak-anaknya yang saat ini dipegang oleh Sarwenda dan telah terjadi selama beberapa waktu terakhir. Ruben mengatakan dirinya datang mengadukan pengasuhan kedua putrinya karena resah ya setelah dirinya mengetahui anak-anaknya ini ikut siaran langsung atau live berjualan hingga malam ya. Ya, kita doakan aja ya. Masalahnya cepat selesai. Kadang-kadang tuh kalau lihat public figure kena masalah itu, kita sebagai netizen itu juga ikut merasakan ya Tumo Pro 2, meskipun kita tidak kenal langsung, kita cuma bisa bersua lewat layar, tapi karena kita mengenal beliau ini gitu ya, kita mengenal bagaimana perjalanan beliau ini, jadi kita juga tersentuh ya Tumo Pro 2. Oke, Tumo Pro 2 kan masih hadir menemani Tumo Pro 2 semuanya dengan informasi entertainment sampai pukul 3 nanti. Selanjutnya akan ada informasi-informasi lainnya sampai jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Ngomongin soal film ya Tunggu Bro 2, Toy Story 5 ini kayaknya jadi film yang gacor banget ya Tunggu Bro 2. Sukses mencetak rekor dengan pendapatan global mencapai 312 juta US dollar atau setara dengan 5,5 triliun rupiah di akhir pekan pembukaannya. Capaian tersebut menjadikan Toy Story 5 sebagai film dengan pendapatan akhir pekan pembukaan terbesar dalam sejarah seri animasi Disney dan juga Pixar Tunggu Bro 2. Nah, penjualan tiket tersebut itu termasuk 152 juta US dollar di pasar internasional dan 160 juta US dollar di pasar domestik Amerika Utara. Dan di pasar domestik, film ini juga jadi film dengan pembukaan terbesar pada tahun 2026 ini. Pemegang rekor sebelumnya itu ada Toy Story 4 pada tahun 2019 dengan pendapatan internasional 120 juta US dollar dan pendapatan globalnya di 238 juta US dollar ya. Namun untuk cakupan pasar internasional, perolehan Toy Story 5 adalah debut kedua tertinggi untuk Pixar setelah Inside Out 2 Tunggu Bro 2 ya. Dengan capaian akhir pekan pertama menyentuh 312 juta US dollar, perolehan Toy Story 5 tersebut sudah mengungguli budget produksi film animasi ini sebesar 250 juta US dollar. Aduh, banyak sekali ya Tunggu Bro 2 itu kalau di rupiah berapa ya. Jadi sementara itu, Variety menilai Toy Story 5 ini memungkinkan untuk tembus 1 miliar US dollar mengingat sequel animasi ini telah meledak popularitasnya di box office seperti Inside Out 2 dan juga Zootopia 2 di tahun 2025 kemarin.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
2: muah, muah. Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel. Katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih gua.
3: Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
4: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
5: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
4: Loh, kok manggilnya sayang?
5: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
4: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
6: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
7: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Farda masih bersama Eka di RRI Produser Teman Terbaik Kamu ya. Dokter Nyentrik Baek Kang Hyuk yang diperankan oleh Ju Ji Hoon itu berpeluang akan kembali dengan lebih banyak cerita lagi sering The Trauma Code Heroes on Call, mulai persiapan syuting lagi nih untuk musim terbaru Teman Produa. Jadi drama Korea The Trauma Code Heroes on Call ini dilaporkan akan mulai syuting nanti di bulan Oktober 2026. Rencananya syutingnya itu untuk season kedua dan season ketiga sekaligus Teman Produa. Aduh, kurang keren apa nih ya. Dan seperti yang diberitakan oleh My Daily Visa Sumpi pada hari Selasa tanggal 22 Juni, tanggal 23 ya, The Trauma Code Heroes on Call season 2 ini rencananya akan memiliki 8 episode dengan naskah yang sudah ditulis sebanyak 4 episode. Dan musim terbaru ini akan kembali mempertemukan para pemain musim sebelumnya. Ada Ju Ji Hoon, ada Cho Yung Woo, ada Hayoung, Yoon Kyung Ho dan lain sebagainya. Dan kali ini musim kedua tersebut akan mengisahkan Dokter Baek Kang Hyuk yang mengunjungi pusat trauma berat yang berada di pedesaan Korea. Dan meski begitu, seperti yang diberitakan oleh Sumpi, sumber dari Netflix menyebut mereka ini masih dalam perbincangan terkait produksi dari drama tersebut. Nah, kabar kelanjutan The Trauma Code Heroes on Call ini muncul pertama kali pada September 2025, tapi kala itu Netflix juga belum mengkonfirmasi apapun nih Teman Produa. Kabar itu muncul sejak Lee Nak Jun selaku kreator webtoon original dari Trauma Center Golden Hours membuka suara mengenai peluang melanjutkan serial The Trauma Code ke season 2 yang dimana itu pada awal 2025 ya. Dan ia menyatakan kisah Baek Kang Hyuk ini bersama timnya bisa lanjut ke musim selanjutnya apabila drama The Trauma Code ini sukses. Dan ia pun mengaku masih ada kisah yang belum ditampilkan dalam musim pertama. Kita nantikan aja ya Teman Produa, karena baru akan memulai syutingnya itu di bulan Oktober. Cuma kita udah dikasih spoiler ya kalau bakal gimana-gimana ya. Kita tunggu aja mungkin tahun 2027 Teman Produa.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Betul Pro Dio ke Mas Yadi menemani tuh Pro Dio semuanya di santai siang. Ini belum masuk ke sore ceria ya. Sore cerianya nanti jam 4 temu Pro Dio semuanya ya. Senang banget ya ke Mas Yadi menemani kamu semuanya di jam-jam rawan ya. Mau pulang juga belum bisa karena masih setengah jam lagi ya. Karena biasanya pulang kan jam 4 ya. Tapi gak apa-apa karena ini udah setengah jam lagi. Jadi tinggal menunggu sisa waktu yang ada ya. Pokoknya gunakan sebaik mungkin untuk bekerja dan lain sebagainya. Yang lagi dengerin RRI Perda Sorong sambil di perjalanan bawa mobil ya, hati-hati di jalan ya, karena memang baru-baru ini juga kota Sorong ini ramai banget sama konvoi Piala Dunia ya Temu Pro 2. Sampai-sampai tuh subuh-subuh pun ada ya konvoinya Temu Pro 2. Ya kan saran ini buat Temu Pro 2 yang ikutan konvoi, tetap hati-hati di jalan, pakai atributnya jangan terlalu yang heboh banget tapi tetap menarik gitu ya Temu Pro 2. Karena kalau misalnya terlalu heboh takutnya nanti akan berbahaya saat kamu berkendara. Pokoknya jangan lupa pakai helm juga, pakai alat-alat untuk melindungi tubuh kamu lah intinya kayak gitu. Terus jangan cepet-cepet naik motornya ya, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap jaga keamanan, kenyamanan, ketertiban, kedamaian ya. Karena yang namanya sepak bola itu adalah ajang untuk mempererat persaudaraan ya Temu Pro 2. Andaikan pun kamu sama temenmu ternyata beda tim favorit ya, jangan sampai gara-gara itu kamu jadi musuhan, jangan sampai saling ejek, jangan sampai ngata-ngatain, jangan sampai diem-dieman ya, pokoknya dibawa happy aja. Karena yang namanya sepak bola itu pasti kan ada menang ada kalahnya Temu Pro 2. Dari dua tim itu pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Jadi supportivitas itu benar-benar harus dibangkitkan, bukan hanya untuk pemainnya saja, tetapi kita sebagai penggemar pun juga harus punya rasa sportivitas yang tinggi ya. Kita harus menerima kekalahan dengan lapang dada dan tentu saja jangan sombong apabila menang tim favoritnya ya. Udah gitu aja sih pesan dari Eka ya Temu Pro 2. Eka masih akan menemani Temu Pro 2 semuanya sampai jam 6 sore nanti, tetap di RRI Pro 2 Sorong, teman terbaik kamu.

0: perhatikan gak tidak? Dia tuh macam tambah kurus kan, kayak lidi.
1: Ih, Kuni, jangan sembarangan bicara ya. Itu namanya body shaming.
0: Hah? Masa sih? Kan saya cuma bilang jujur toh.
1: Jujur boleh, tapi kalau bikin orang sakit hati, itu bukan lagi jujur, tapi menyakiti.
0: Iya juga ya, saya tidak pernah pikir begitu ya.
1: Nah, makanya mulai sekarang lebih baik orang jaga omongan. Karena setiap orang kan punya bentuk tubuh berbeda. Yang penting sehat dan bahagia.
0: Oke, terima kasih.
1: Kata-kata bisa meninggalkan luka. Hargai setiap bentuk tubuh, karena setiap orang berhak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Stop body shaming, mulai dari diri kita.

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Baitul Produa, film biopik Michael Jackson ya, itu mencatat sejarah baru di industri perfilman dunia. Karya ini menjadi biopik musik dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa, teman Produa. Film yang dibintangi oleh Jafar Jackson tersebut meraih pendapatan global sekitar 911,9 juta US dollar dan angka tersebut melampaui capaian dari Bohemian Rhapsody di box office dunia. Sebelumnya Bohemian Rhapsody ini memegang rekor biopik musik terlaris secara global dan film tentang Freddie Mercury itu mengumpulkan pendapatan sekitar 910,9 juta US dollar ya. Dan disutradarai oleh Anthony Fuqua, Michael terus menunjukkan performa kuat di berbagai negara dan film tersebut juga baru mulai penayangannya di pasar Jepang, teman berdua ya. Sejumlah pengamat menilai Jepang ini dapat menambah perolehan pendapatan film tersebut. Michael bahkan berpeluang menembus angka 1 miliar US dollar secara global. Nah, keberhasilan ini menjadi pencapaian tersendiri bagi produser Graham King dan menariknya ia juga merupakan produsernya Bohemian Rhapsody ya. Dengan capaian tersebut Graham King memecahkan rekornya sendiri. Rekor sebelumnya bertahan sejak kesuksesan Bohemian Rhapsody di tahun 2018.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu.

Tom Pro 2 cuaca di sore hari ini cerah ya. Tom Pro 2 lumayan lah ya, yang pulang kantor, pulang kerja jam sekarang lah ya, itu lumayan ya, bisa tidak terlalu terganggu dengan hujan ya. Tom Pro 2 memang sih beberapa akhir ini kota Sorong tuh jarang hujan gak sih Tom Pro 2? Kalau beberapa waktu lalu tuh hujannya tuh sampai deres-deres gitu ya. Malam-malam pun juga turun hujan dari sore sampai paginya gitu ya. Tapi akhir-akhir ini hujan kayaknya gak ada ya Tom Pro 2. Sebenarnya ada orang yang suka kangen ya sama hujan Tom Pro 2. Kadang-kadang tuh hujan datang tapi pada gak suka gara-gara ya bikin ribet gitu ya. Tapi pas gak ada itu justru dikangeni gitu ya. Ya namanya juga manusia ya, kadang plin-plan Tom Pro 2. Tapi apapun kondisi cuaca kali ini semuanya harus disyukuri ya Tom Pro 2. Bagi Tom Pro 2 yang saat ini lagi ada di perjalanan pulang, semoga Tom Pro 2 dilancarkan perjalanannya, gak usah terburu-buru. Ini bukan masuk kerja tapi pulang kerja ya, jadi gak ada yang perlu diburu-buruin lah. Pokoknya yang penting selamat sampai rumah, karena akan ada keluarga yang menanti di rumah. Ya intinya kayak gitu aja sih Tom Pro 2 ya. Terang aja Tom Pro 2 kan masih ada, akan menyajikan sejumlah lagu-lagu untuk Tom Pro 2 semuanya sampai jam 6 sore nanti.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
4: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
5: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
4: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
5: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
4: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
3: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
4: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Buat teman-teman dua masih bersama Eka di sore ceria atau teman-teman dua sore-sore gini enaknya lari ya, lari sore ya atau jogging teman-teman dua ya. Tadi sempat juga teman-teman Eka ngajakin buat lari, tapi ya nggak bisa dong karena Eka kan dinas ya teman-teman dua. Jadi mungkin next time lah ya. Cuma kadang-kadang tuh kalau lari tuh Eka suka salah fokus ya teman-teman dua. Bener sih lari gitu ya. Tapi begitu ada penjual makanan yang ada di sekitaran trek lari, itu bikin aku salah fokus dan bukannya meneruskan olahragaku tapi malah jajan teman berdua. Ada yang kayak gitu nggak nih teman berdua ya? Semoga enggak ya. Jadi kalau bisa sih benar-benar diatur ya, kalau memang kamu dalam rangka program diet ya, benar-benar harus diatur pola makannya ya, jangan salah fokus sama makanan-makanan yang dijual di di jalan ya teman berdua. Takutnya nanti habis lari terus kamu lihat gorengan gitu terus kamu mampir beli gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, sekali-kali ya teman berdua. Kadang-kadang kita juga nggak boleh jahat sama diri sendiri. Kalau misalnya kita pengen apa ya, untuk self reward nggak apa-apa sekali-kali ya teman berdua. Nah, menyoroti tren lari yang semakin populer di berbagai daerah Indonesia nih dalam beberapa tahun terakhir ini, fenomena lari itu menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan usia ya teman berdua. Kalau orang bilang sih ya mungkin ini diawali dengan fenomena FOMO juga ya, pengen ikut-ikutan tren gitu. Tapi kalau misalnya ya benar dikata FOMO, ini tren yang bagus loh teman berdua, karena bisa apa ya, mengembangkan kebiasaan yang menyehatkan gitu ya. Ada satu konten kreator dan juga public figure namanya Cigul teman berdua, kalau kamu tahu Cindy Gula, mantan member JKT48 teman berdua. Jadi dulu katanya dia itu patah hati ya, patah hati sama mantannya. Nah, pelariannya nih dengan ikutan lari kayak fun run gitu loh teman berdua. Nah, alhasil dia tuh ketagihan teman berdua sampai udah enggak tahu berapa medali yang dia dapat dari hasil fun run-nya dia gitu ya. Terakhir Eka tuh lihat dia itu fun run di Afrika 42 km, bayangin teman berdua. Dia punya tubuh itu kecil mungil sekali, tapi badannya performanya tuh bagus banget gitu ya. Ya mungkin karena latihannya juga teratur ya teman berdua, jadi gak asal lari begitu aja. Pasti dibalik itu ada latihan yang teratur, ada latihan yang gak, ya bisa dibilang gak mudah juga untuk melewatinya gitu ya. Karena orang kalau lari tuh gak boleh asal lari teman berdua, apalagi kalau misalnya larinya jaraknya tuh jauh. Sebelumnya itu harus stretching dulu, harus pemanasan dulu, mungkin nge-gym dulu atau melakukan olahraga-olahraga yang sekiranya bisa digunakan untuk pemanasan gitu istilahnya ya. Jadi buat teman berdua yang sore hari ini ada rencana untuk lari sore, boleh banget ya, mumpung cuacanya juga gak jadi bilang bagus deh. Tadi Kak bilang cuacanya bagus, tiba-tiba turun hujan ya. Tapi turun hujan tapi panas ya, agak aneh ya. Tapi gak apa-apa kalau misalnya teman berdua mau maksa lari sih gak apa-apa ya, asalkan jaga kesehatan aja ya teman berdua.
1: Pro2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro2 FM.
1: Sore ceria,
3: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Baik, nomor 2 Yura Yunita resmi meluncurkan series video live performance terbarunya bertajuk Main ke Rumah melalui kanal YouTube miliknya. Program ini mengangkat konsep kebersamaan yang intim tanpa sekat bersama berbagai musisi. Episode pertamanya menghadirkan grup band Perunggu sebagai tamu pertama. Dalam sesi tersebut, Yura dan juga Perunggu membawakan lagu ulang Mau Jadi Apa dengan aransemen baru. Kolaborasi ini memberikan warna berbeda pada lagu yang sebelumnya telah ditonton lebih dari 1,9 juta kali di YouTube. Perpaduan vokal Yura Yunita sama Maul Ibrahim dari Perunggu ini terdengar menyatu dan juga menghadirkan nuansa yang belum pernah ada sebelumnya ya. Mengusung konsep jamming di ruang tamu, Yura menghadirkan suasana seolah penonton itu ikut berada dalam momen santai bersama para musisi. Rumah yang baru ia renovasi ini menjadi ruang kreatif untuk berbagi musik secara lebih dekat ya. Dan ia juga menginginkan momen jamming tersebut terasa hangat dan memberi pengalaman bermusik yang lebih personal. Sementara dari pihak Perunggu yang beranggotakan oleh Maul Adam Adenan dan juga Ildo Hasman, kolaborasi ini menjadi pengalaman yang menyenangkan dan mereka juga menikmati suasana baru yang lebih santai namun tetap memungkinkan eksplorasi musikal secara natural. Tomo Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
3: 3 weeks later.
2: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
1: Teman terbaik.

0: Hubur-hubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Battle Pro 2 baru-baru ini Netflix mengumumkan produksi serial original terbaru judulnya First Doctor atau Pro 2 pada hari Senin tanggal 23. Sorry, hari Selasa ya, tanggal 23 Juni 2026. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, platform streaming itu juga memperkenalkan jajaran pemeran utamanya yang bertabur bintang. Nah, drama medis ini mengambil latar Departemen Bedah Anak yang berada di ambang penutupan. Ceritanya berfokus pada kehidupan Ho Ji-won, dokter berdedikasi yang menghadapi perubahan besar secara mendadak. Jadi Jung Ryo-won dipercaya memerankan Ho Ji-won, profesor bedah anak dengan kemampuan medis yang sangat mumpuni. Meski memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, karakternya dikenal kontroversial karena sikapnya yang tegas dan juga belak-belakan teman berdua. Sederet aktor juga turut bergabung, termasuk ada Baek Hyun-jin sebagai kepala bedah Son Sang-baek. Sementara itu ada Kim Jong-so berperan sebagai wakil direktur rumah sakit Lee Chang-gun Tomo Pro 2. Dijadwalkan memulai proses syutingnya pada paruh kedua tahun 2026 ini.

ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

pertandingan Piala Dunia untuk besok ya teman-teman berdua, itu ada Portugal dan juga Uzbekistan jam 2 waktu Indonesia Barat, kemudian ada Inggris dan juga Ghana pukul 5 waktu Indonesia Barat teman-teman berdua, terus ada juga Panama versus Kroasia jam 8 waktu Indonesia Barat, terus ada Kolombia dan juga RD Kongo jam 11 waktu Indonesia Barat. Senang banget ya ada 4 pertandingan buat besok teman-teman berdua, lumayan nih ya buat tontonan teman-teman berdua. Tapi sekali lagi teman-teman berdua, euforia Piala Dunia itu boleh banget ya kita rayakan teman-teman berdua. Masyarakat boleh menikmati setiap pertandingan dengan penuh antusias, semangat mendukung tim favorit menjadi warna tersendiri ya, yang membuat suasana tuh makin meriah dan juga penuh dengan harapan. Termasuk di Sorong ini ya teman-teman berdua, semarak Piala Dunia tuh benar-benar kayak momen yang dinantikan masyarakat banget. Masyarakat berkumpul bersama keluarga, bersama sahabat, komunitas, menyaksikan pertandingan, diskusi tentang strategi tim favorit, sampai berbagi kebahagiaan saat tim dukungannya tuh meraih kemenangan ya. Tapi di tengah kemeriahan itu, mari kita tetap mengedepankan ketertiban dan juga saling menghormati. Jangan sampai semangat mendukung tim favorit ini berubah menjadi tindakan yang mengganggu kenyamanan orang lain ya. Jadi kalau konvoi kendaraan itu produk boleh banget ya, boleh aja, tapi pastikan tetap mematuhi aturan lalu lintas, tidak menutup jalan, tidak menggunakan knalpot yang berlebihan, serta selalu mengutamakan keselamatan untuk diri kamu sendiri dan juga orang lain teman produk ya. Ya jelas Piala Dunia ini mengajarkan banyak sekali nilai positif ya, mulai dari kerjasama, disiplin, kemudian sportivitas, sehingga menghargai perbedaan. Nah maka dari itu, mari kita semua rayakan pesta sepak bola dunia ini dengan cara yang santun, dengan cara yang aman, dan juga penuh dengan kegembiraan ya. Tunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu mampu menciptakan suasana Piala Dunia yang damai dan nyaman bagi semuanya ya. Dan sampai di sini sudah tugas saya menemani teman-teman produser semuanya dari jam 11 siang tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih buat teman-teman produser yang sudah mau bergabung. Dan selamat beristirahat buat teman-teman produser, saatnya Kak pamit. Terima kasih and see you.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

96,7 FM Perduere Serong, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Radua. Di sore hari ini ditemani sama Rian ya teman Radua, dari jam 6 sampai dengan nanti di jam 12 malam teman Radua. Seperti biasa di jam 6 tadi saya sudah hadirkan beberapa lagu nuansa islami sembari menunggu azan maghrib di pukul 18:22 waktu Indonesia Timur teman Radua. Buat kamu yang kaum muslimin dan kaum musliman, pastinya sudah siap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib di hari ini teman Radua. Ini hari apakah? Hari Selasa. Hari Selasa di tanggal 23 Juni 2026, dimana minggu keempat di bulan Juni dan di pertengahan tahun teman Radua. Tidak terasa ya, kita masuk di pertengahan tahun dan beberapa bulan lagi sudah masuk Desember. Waduh, memang sih dari tahun ke tahun berasa cepat teman Radua. So teman Radua, selamat menikmati sore hari ini, walaupun tadi sempat hujan gerimis ya tidak masalah. Dan pastinya nikmati suasana sore ini dengan pelan-pelan aja teman Radua. Apalagi kamu yang lagi di jalan, yang pastinya utamakan keselamatan kamu. Apalagi tadi lagi ramai ya. Tadi saya sempat jogging, terus ada beberapa masyarakat Kota Sorong itu lagi konvoi Piala Dunia 2026. Tadi saya lihat benderanya Jerman, benderanya Prancis, terus benderanya Argentina yang paling ramai tadi saya lihat di daerah reklamasi teman Radua. So teman Radua, saya masih menghadirkan lagu nuansa islami sembari kita menunggu azan maghrib di pukul 18:22 waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune aja di Produa RRI Sorong di frekuensi 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman Radua. Rian masih menemani kamu sampai di jam 12 malam.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan lisan kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi.

0: Teman Radua, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Teman Radua, saya Baksi menghadirkan lagu nuansa islami sampai dengan di pukul 18.40 waktu Indonesia Timur. Buat kamu yang belum sempat menunaikan ibadah sholat maghrib atau mungkin masih di jalan, jangan lupa untuk sholat maghrib kamu bisa singgah sejenak di masjid-masjid terdekat yang kamu lalui, teman Radua. So, teman Radua, jangan kemana-mana, tetap stay tuned aja di Radua FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id.
1: Radua FM, teman terbaik kamu.

Ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.

0: Prodweb.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Elah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

FM teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Rian teman Radua sampai dengan di jam 12. Dan tidak terasa sudah di jam 7 lewat 53 waktu Indonesia Timur. Sore hari ini menjelang malam. Ini pada cuaca saya lihat di luar sana teman Radua itu tampak agak mendung ya, dengan hembusan angin yang terasa sedikit lebih kencang dari biasanya teman Radua. Bagi kamu yang sedang dalam perjalanan, baik yang baru pulang kerja, beraktivitas maupun berkumpul bersama keluarga dan sahabat, tetaplah berhati-hati di jalan teman Radua. Kurangi kecepatan kendaraan kamu jika diperlukan dan selalu utamakan keselamatan. Bagi pengendara roda 2, pastikan perlengkapan berkendara digunakan dengan baik untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang bisa terjadi waktu-waktu teman Radua. Dan buat kamu yang memilih menikmati malam hari ini di rumah, semoga suasananya mendung dan angin sepoi-sepoi ini tuh menjadi teman yang menenangkan untuk beristirahat dan melepas penat setelah seharian beraktivitas. Luangkan waktu bersama keluarga, nikmati secangkir minuman hangat kayak kopi atau mungkin teh, dan persiapkan diri untuk aktivitas esok hari teman Radua. Ya begitulah siklus para pekerja. Malam tidur, paginya kerja, terus sorenya istirahat, terus malamnya lagi tidur. Ya begitu-begitu aja teman Radua. Jadi kita harus menikmati. Kalau mungkin kamu rasa hidupmu begitu-begitu aja, ya mungkin butuh healing atau mungkin butuh cuti teman Radua. Di tengah semarak Piala Dunia yang masih menjadi perbincangan yang hangat, mari terus menjaga suasana yang aman ya teman Radua, damai dan penuh kebersamaan. Dukung tim favorit dengan sportivitas dan tetap hormati sesama pendukung lainnya. Apalagi kalau masalah tim A dan tim B, waduh, bisa-bisa kalian jangan sampai berdebat dan hasilnya baku pukul ya teman Radua. Waduh, itu agak bahaya. Karena beberapa saya lihat di sosial media ada yang berdebat sampai emosi teman Radua. Waduh, jangan sampai kamu itu terjadi kepada kamu ya teman Radua, atau mungkin ada teman kamu yang mungkin bisa didamaikan. Apalagi sedikit lagi match Portugal itu akan bermain, dan juga tim Inggris yang akan bermain besok di dini hari waktu Indonesia Timur teman Radua. Tetap jaga kesehatan, waspadai perubahan cuaca teman Radua, dan semoga malam ini membawa ketenangan, kenyamanan serta kebahagiaan untuk kita semua. Dan saya informasikan di jam 7 nanti saya mau mengajak kamu bergoyang menikmati lagu pop Indonesia Timur, tepatnya di jam 7 sampai dengan di jam 8 waktu Indonesia Timur. Ya, di mana juga nanti ada informasi-informasi yang bakal saya update. Tapi sebelum kita masuk di lagu pop Indonesia Timur, kita dengarkan dulu lagu dari Sean Kingston yang berduet dengan Justin Bieber yang berjudul Any Mini. Money Mo, catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

terbaik kamu teman Radio 2. Sebelum kita lanjut di lagu berikutnya, lagu pop Indonesia Timur, ada informasi yang bakal saya update buat kamu yang pastinya dilansir langsung dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id teman Radio 2. Ini mana dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polda Papua Barat Daya menggelar kegiatan bakti sosial air bersih dengan mengusung tema Polri untuk masyarakat, di mana kegiatan tersebut itu berlangsung mulai pukul 9 waktu Indonesia Timur dan dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat Daya yaitu Brigjen Pol Gatot Haribowo serta diikuti oleh seluruh personel Polda Papua Barat Daya, para pejabat utama dan personel gabungan teman Radua. Kegiatan bakti sosial itu diawali dengan apel dan pelepasan secara simbolis armada truk pengangkut air bersih serta bantuan sosial di lapangan Mapolda Papua Barat Daya. Nah, selanjutnya rombongan itu bergerak menuju sejumlah titik penyaluran air bersih yaitu di Jalan Cempaka Komplek Remko SP1, Jalan Belibis depan kantor KPU Kabupaten Sorong, Jalan Sagu depan alun-alun Kabupaten Sorong, dan Jalan Pariwisata Kampung Husiri, Kelurahan Malasom, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Dimana dilaksanakan pada hari ini di hari Selasa di tanggal 23 Juni 2026. Pada pagi hari di jam 9 waktu Indonesia Timur. Dalam kegiatan tersebut, Polda Papua Barat Daya itu menyalurkan 20 ribu liter air bersih kepada 160 kepala keluarga yang membutuhkan teman Radua. Jadi penyaluran air bersih itu dilakukan oleh personel gabungan dari Satuan Brimob dan Direktorat Samapta Polda Papua Barat Daya yang juga menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat di setiap lokasi. Sementara itu, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Gatot Haribowo mengatakan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut itu merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Melalui tema Polri untuk masyarakat, Polda Papua Barat Daya itu berkomitmen untuk terus hadir memberikan pelayanan, perlindungan dan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Diharapkan teman Radua, kegiatan ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan air bersih, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai institusi yang selalu hadir di tengah masyarakat teman Radua. So teman Radua, masih banyak informasi yang bakal saya update buat kamu di malam hari ini. Tetap stay tune aja di Pro 2FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Kita lanjut lagu pop Indonesia Timur. Ada yang bakal saya putarkan buat kamu, yaitu lagu dari Justy Aladrin dan Ernan G dan Mikael C yang berjudul Ombak Babunyi.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio 2. Persikos Kota Sorong harus menyudahi perjalanan mereka di putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2026 setelah finish di posisi juru kunci grup O dengan torehan 1 poin, teman Radio 2. Berstatus sebagai juara Liga 4 zona Papua Barat Daya, Persikos Kota Sorong harus mengakui keunggulan lawan-lawannya dalam rangkaian pertandingan yang dipusatkan di Stadion Gelora Madura Ratu Pemelingan, di mana laga pertama dari Persikos Teman Radua melawan Persepam Pamekasan, di mana laga pertama dibuat sok terapi dari tuan rumah. Jadi jalannya pertandingan, ya di mana memulai debut di kancah nasional, Persikos langsung dihadapkan dengan ketangguhan tim tuan rumah, yaitu Persepam Pamekasan. Lini pertahanan Persikos

dan Persikos melakoni laga emosional bertajuk Derby Papua melawan Persi Puncak Chartens, di mana pertandingan berjalan sangat ketat dengan jual beli serangan di lini tengah. Kedua tim sama-sama solid dalam bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Skor kacamata tetap bertahan, di mana hasil ini memberikan poin pertama sekaligus satu-satunya bagi Persikos di fase grup. Dan laga ketiga, di mana Persikos melawan Persak Kebumen, di mana Persikos Kota Sorong kalah dengan skor 3-0 teman Radua. Jadi pada laga penentu, Persikos diwajibkan menang demi menjaga asa kelolosan. Namun Persak Kebumen tampil lebih taktis dan klinis memanfaatkan peluang. Persikos yang mencoba bermain terbuka justru berulang kali terkena skema serangan balik cepat. Kekalahan 3 gol tanpa balas ini resmi menutup pintu bagi wakil Papua Barat Daya untuk melaju ke babak berikutnya, teman Radua. Meskipun harus gugur di babak awal nasional, teman Radua, pengalaman berkompetisi di Piala Presiden 2026 ini tuh menjadi modal berharga bagi Persikos Kota Sorong untuk membenahi kedalaman skuad dan taktik menjelang kompetisi musim depan, teman Radua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radu. Nah, teman Radu, kita beralih ke informasi di Raja Ampat, ya, di mana antropolog Balai Pelestarian Kebudayaan Papua Barat Daya, yaitu Abdul Razak Macap, itu menyebutkan bahwa ada sebanyak 200 situs prasejarah di wilayah Pulau Waigeo, Kabupaten Raja Ampat, di mana situs yang ditemukan antara lain yaitu lukisan cadas atau rock arts, graba, keramik, dan sisa arang. Hal tersebut disampaikan Abdul Razak yang juga merupakan pamong budaya saat kunjungan ke Kabupaten Raja Ampat. Abdul Razak menyampaikan bahwa ada penemuan yang usianya antara 50.000 hingga 55.000 tahun berupa sisa arang yang digunakan manusia pada masa lampau, teman Radua. Di mana sisa arang tersebut itu ditemukan di Goa Malolo, Distrik Teluk Mailibit, Raja Ampat, di kedalaman 2 meter di dalam tanah. Untuk lukisan cadas, kata Abdul Razak, ditemukan di beberapa lokasi di Pulau Waigeo seperti di Teluk Kabui, Asukweri Abidon, Lompitol, Warimak, Pulau Pulai Beo, dan Arawai Pulau Fev. Di Teluk Mailibit dan Teluk Kabui terdapat beberapa lokasi yang ditemukan situs purbakala, teman Radua. Jadi antropolog lulusan Universitas Cendrawasih tersebut itu mengimbau dan mengajak agar masyarakat sekitar situs-situs sejarah tersebut untuk menjaga dan jangan melakukan perusakan. Pasalnya lokasi situs yang dekat dengan perkampungan terancam dengan aksi vandalisme oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan bisa merusak nilai sejarah penting para leluhur. Abdul Razak menambahkan bahwa temuan soal gambar cadas dan gerabah prasejarah ini semakin membuat menarik posisi Raja Ampat untuk penelitian lebih lanjut terkait teori migrasi manusia modern. Orang Raja Ampat harus bangga karena menghuni wilayah yang akan nilai prasejarah, teman Radua. Itu ya, antropolog Balai Pelestarian Kebudayaan Papua Barat Daya yaitu Abdul Razak Macap itu menyebutkan bahwa ada sebanyak 200 situs prasejarah di beberapa wilayah Pulau Waigeo, Kabupaten Raja Ampat, teman Radua. So, teman Radua, karena sudah mau jam 8 waktu Indonesia Timur, mungkin ada dua lagu lagi yang bakal saya putarkan buat kamu sebelum kita masuk di lagu pop Indonesia dan juga mancanegara. Dan tentunya lagu pop Indonesia Timur saya putarkan sampai dengan di jam 8 malam, teman Radua. Ada lagunya Alfred Benyamin Kambu yang berjudul Anak Tetangga, yang dimana berkolaborasi dengan Irian Jaya 9 BBC berdua dengan Direx Esih, teman Radua. Dan nanti juga ada lagunya Toton Karibo berdua dengan Jackson Zeran dan Noviah Bahmin yaitu Ambon Manise. Dan tentunya lagu pop Indonesia Timur itu akan hadir di setiap hari di jam 7 sampai dengan di jam 8 waktu Indonesia Timur, teman Radua. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.

Radu FM, teman terbaik kamu. Teman Radu, kita masuk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Radu. Baru saja kita dengarkan lagu berjudul Usik dari Feby Putri, teman Radu. Jadi lagu ini mungkin mengingatkan kita bahwa hidup itu tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan, teman Radu. Kadang kita sudah berusaha keras, tapi hasilnya belum terlihat. Kadang kita juga melihat teman-teman kita itu sudah mencapai banyak hal, sementara kita merasa masih jalan di tempat. Kalau kamu sedang berada di fase ini, teman Radu, jangan khawatir. Setiap orang itu punya waktu masing-masing ya, teman Radu. Tidak perlu terburu-buru mengikuti jalan hidup orang lain. Yang penting kamu itu tetap bergerak maju dan tidak berhenti mencoba, teman Radu. Ingat, hidup bukan soal siapa yang paling cepat sampai tujuan. Hidup itu adalah tentang bagaimana kita itu terus belajar, berkembang, dan menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin, teman Radu. Bahkan langkah kecil yang kamu ambil hari ini itu tetap punya arti besar untuk masa depan kamu, teman Radu. Jadi malam hari ini jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang belum terjadilah, teman Radu. Jangan terlalu keras menghakimi diri sendiri hanya karena belum berada di posisi yang kamu inginkan. Hargailah setiap proses yang sedang kamu jalani, teman Radu. Nah, karena disitulah kamu itu sedang dibentuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Tetap semangat untuk kamu yang sedang kuliah di malam hari ini, teman Radu. Merintis usaha atau mungkin masih mencari tujuan hidup. Percaya saja, selama kamu terus berusaha dan tidak menyerah, akan ada waktu di mana kamu itu melihat kembali perjalanan ini dan merasa bangga karena pernah bertahan, teman Radu. Dan pastinya di malam hari ini kamu harus makan malam, teman Radu. Atau mungkin ada yang sudah makan malam dari jam 7 tadi. Atau mungkin ada beberapa teman Radu di luar sana yang lagi suntuk terus jalan-jalan keluar. Pastinya hati-hati di luar, ingat jam, ingat waktu. Kamu harus balik ke rumah, harus istirahat. Dan tentunya siap memulai aktivitas di esok hari. Karena biasanya orang yang tidurnya 7 sampai setengah jam itu pasti produktif, teman Radu, di pagi hari. Siapa bilang? Itu ada penelitian yang bilang, teman Radu. Jadi teman Radu, selamat menikmati malam hari ini di hari Selasa di tanggal 23 Juni 2026. Ada informasi-informasi yang nanti bakal saya update buat kamu sampai dengan di jam 9. Yang dimana nanti di jam 9 kita akan bergabung dengan Pro2 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti musik live chat, teman Radu. Tetap stay tune aja di Pro2 RRI Sorong, teman terbaik kamu. Saya Rian menemani kamu sampai di jam 12 malam, teman Radu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
3: Aku kopi susu, Mbak.
4: Siap, Mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
3: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
4: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
3: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
0: Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Tau gak sih?
6: Apa? Ntar, makan dulu deh.
5: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
6: Udah, gak baik makan sambil bicara.
5: Dengar dulu. Jadi anak barito.
6: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
5: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
6: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
7: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan.

Teman-teman terbaik kamu, teman kedua, saya mau update jadwal pertandingan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Di mana sebentar itu ada Portugal melawan Uzbekistan, teman kedua. Di besok ya, di jam 2 waktu Indonesia Timur, dini hari, teman kedua. Portugal versus Uzbekistan di grup K. Nah, di grup L sendiri itu ada Inggris versus Ghana di jam 5 waktu Indonesia Timur di subuh hari ya, teman kedua. Terus di grup L itu ada Panama versus Kroasia di jam 8 pagi waktu Indonesia Timur. Terus di grup K itu Kolombia versus Kongo di jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Di besok hari di tanggal 24 Juni 2026, teman radua. Dan tentunya pemegang top skor ini sekarang dipegang oleh Lionel Messi, teman radua, dengan mencetak gol 5. Terus ada Erling Haaland dengan mencetak 4, terus Kylian Mbappe mencetak 4, teman radua. Dan tentunya assist itu dipegang oleh Alexander Isak dengan assist 3, dan di urutan kedua itu ada Mikael Olise dengan assist 3, terus ada Brahim Diaz dari Maroko dengan assist 2, teman kedua. Kayaknya besok itu pertandingan yang sangat seru, ada Portugal, ada Inggris, ada Kroasia, terus ada Kolombia, teman kedua. Mudah-mudahan Portugal sebentar menang, teman kedua. Dimana kita tahu poinnya itu sekarang Portugal itu 1, teman kedua.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Ayah.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radua. Tepatnya di jam 9 malam kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti musik live chat, di mana bintang tamunya itu spesial teman Radua, yaitu Rio Laskar teman Radua, di mana dia ini tuh juara 3 Indonesia Idol musim 14 teman Radua. Jadi nama lengkapnya itu Satrio Laskar Arfianto, nama panggungnya Rio Laskar, dan dia itu lahir di tanggal 22 Maret tahun 2000. Dan tentunya tempat lahirnya itu di Jawa Timur, tepatnya di Mojokerto teman Radua. Jadi sebelum masuk dan dikenal sebagai salah satu peserta Indonesia Idol musim 14, Rio Laskar ini tuh sudah aktif berkecimpung di dunia tarik suara teman Radua. Dan dia itu merupakan penyanyi spesialis tampil di acara pernikahan alias wedding singer. Jam terbangnya itu cukup tinggi teman Radua, sehingga dia itu menjadi andalan berbagai wedding organizer sebagai suara penghias nuansa acara pernikahan. Jadi Rio itu mencoba peruntungannya dengan mengikuti babak audisi Indonesia Idol musim 14 pada Desember 2025, dan dia itu kemudian berhasil meraih golden ticket usai membawakan lagu yang berjudul Run to You milik Whitney Houston dengan sangat ciamik teman Radua. Jadi selama perjalanannya di Indonesia Idol 14, Rion itu sering mendapatkan pujian ya terkait teknik falsetonya teman Radua. Jadi Rion itu nggak terlalu mulus-mulus selama di kompetisi menyanyi teman Radua. Meski sebenarnya sejak awal diunggulkan, faktanya Rio beberapa kali sempat terjerambab di posisi 3 atau 2 terbawa pada babak showcase dan spekta, walaupun akhirnya berhasil lolos. Hingga akhirnya langkah kakinya harus terhenti di babak top 3 dan harus puas di sebagai juara ketiga teman Radua. Salah satu yang bikin Rio menjadi sorotan itu adalah dukungan luar biasa para fansnya. Bukan cuma penonton teman Radua, tapi publik figur sebesar Ivan Gunawan itu juga totalitas mendukung Rio. Bukan karena di endorse atau kerjasama secara bisnis, Ivan Gunawan memang ngefans berat sama peserta Indonesia Idol juara ketiga, yaitu Rio Laskar teman Radua. Dan tentunya Rio Laskar akan membocorkan bagaimana sih perjalanannya sampai di titik sekarang teman Radua menjadi juara 3 Indonesia Idol musim 14. Jadi nanti kalian nyimak di jam 9 malam tepatnya waktu Indonesia Timur teman Radua. Di mana tetap stay tune aja ya di Pro 2 FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital. Buat kamu yang penasaran suaranya Rio Laskar, saya putarkan teman Radua yang di mana dia tuh berduet dengan Andi Rianto yang berjudul Sumpah Mati. Kalian bisa nyimak suaranya teman Radua.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita akan bergabung dengan Pro 2 RI di Jakarta. Kita akan mengikuti musik live chat teman Pro 2.

0: selamat malam Indonesia.
1: Lama bener.
0: Aduh, gitu ya. Betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam
0: betul.
1: Hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Tapi gitu sih. Ya namanya juga hidup ya gak sih?
0: Aduh.
1: Kadang sehat.
0: Mm-mm.
1: Kadang tidak sehat. Mm-mm. Ya kan?
0: Kadang kidding.
1: Tapi yang jelas hari ini walaupun apapun keadaannya.
0: Yes.
1: Kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada.
0: Mm-mm.
1: Itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya. Malam
1: ya.
0: Hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya.
1: Hmm.
0: Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1, bro.
0: Eh, sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjagokan Rio.
0: Oh, benar. Karena Rio juga
1: juara 1 Bintang Radio.
0: Bintang Radio juga ya.
1: Bintang Radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga,
0: gokil. Ya, pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Rio Laskar
1: yeah.
0: di malam hari ini ya.
1: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh, jadi Gloria silakan penuhin live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya, tanya yang belum pernah kamu tanyain di
0: betul?
1: Tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga, langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya di
1: 0811 800 105.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Luxo.
2: Halo.
1: Halo. Gua agak susah bacanya last card.
0: Last card, bener ya last card.
1: Last card,
2: bener kan?
1: Last card itu bahasa apa sih yo?
2: Nah, sebenarnya tuh kayak singkatan nama kakek nenek sih kan.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Jadi
1: last card,
2: last card, okay. Lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh, gitu. Tapi keren sih.
1: Keren sih. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga nggak sih? Enggak.
2: Enggak sih kan.
1: Emang lu aja yang bikin tuh.
2: Aku dari papa,
1: papa
2: kan
1: ya?
2: Buat aku doang.
1: Ih, gokil sih. Gokil sih. Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gak tau ya orang Belanda atau orang Jepang. Skart. Sayang gitu kan.
2: Sini skart.
0: Iya benar.
1: Dan mungkin teman pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
1: Satrio.
2: Satrio.
0: Oh iya, dulu itu Satrio.
1: Tapi waktu-waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh,
1: sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya?
2: Elim 3.
1: Elim 3 ya lo
2: harusnya. Itu showcase yang udah mulai live. Itu udah
1: akhirnya jadi Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
2: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Jadi kayak udah harus
1: punya nama panggung nih,
2: stage name.
1: Rio.
0: Rio.
1: Itu lo yang nentuin tapi bukan dari produser atau apa?
2: Bareng-bareng sih kak waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
1: Rio aja. Rio Laskar. Tapi untungnya lo punya nama Laskar itu sih. Laskar ya.
0: Gokil.
1: Itu gak ada yang punya. Lo ketika browsing Rio Laskar. Laskar
0: langsung.
1: So Rio. Aduh.
0: Yes.
1: Gue itu dulu pas kemarin nih ya. Season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
1: Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
1: Josh.
0: Florentino. Gue suka tim
1: warna
0: suaranya.
1: Suaranya. Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan apa menjagokan ya ada orang-orang yang ada di negara sih.
0: Karena banyak juga ya di
1: banyak
0: situ ya.
1: Juga, gitu.
0: Benar.
1: Dan
0: bener.
1: Ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol?
2: Season sebelumnya aku sempet coba kak dan itu cuman coba-coba gitu.
1: Belum serius banget ya?
2: Iya mungkin kak Yana setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata kak. Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part ya, mana, baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi. Jadi memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapannya.
1: Ih gokil. Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
1: Yeah, itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya.
0: Mm-mm.
1: Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
1: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi sometimes ya itu yang harus diterima gak sih? Yuk.
2: Iya sih kak, kalau aku malah sejujurnya tuh bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana.
1: Mm-hmm.
2: Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
1: Karena
2: gitu.
1: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
2: Itu sih yang selalu aku utamain dulu kak.
1: Gila loh waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selena ya.
2: Iya waktu itu duet waktu itu.
1: Soalnya itu susah banget suruh.
0: Bener.
1: Kayaknya suruh angkat-angkat bokong tuh gak susah ya.
0: Susah bener-bener.
1: Yang berhasil tuh Rio.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir ada kali ya.
2: Iya kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan ya, kurang lebih ya. Itu apa? Ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya. Dari judges mungkin.
2: Iya. Dari judges pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Soleh sih.
1: apa itu?
2: Di babak showcase final showcase itu mungkin nggak komentarin soal nyanyinya.
1: Yang baju ya. Gue tahu banget itu.
0: Oh, komen baju.
1: Padahal mah baju kan kita disiapin ya.
2: Iya
1: nggak sih?
2: Iya sih kak. Cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
1: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya.
2: Iya kak.
1: Akhirnya udah mau nggak mau harus
0: lebih aware lagi.
1: Lebih aware lagi nih.
2: Tim jadi juga lebih ini gak apa namanya milihin bajunya tuh lebih
0: okay.
2: Apa sih istilahnya tuh kan lebih
1: iya lebih fit gitu iya, supaya iya, lebih fit iya, lagi iya, baju iya, rambut karena tuh ngaruh banget ternyata
0: yes. Betul betul
1: dan
0: betul,
1: apalagi betul. Ya itu ya karena kan idol itu kan base-nya adalah voting jadi apapun yang orang lihat apapun yang orang dengar itu yang jadi patungannya mereka
0: betul gitu. Betul betul betul betul
1: wow jadi, yang paling apa ya ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi pernah di radio terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue gak bisa dapetin di tempat lain gitu.
2: Bikin aku ini sih gak tersadar oh begini ya rasanya karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
1: kayak keras-kerasnya, pressernya gitu ya.
2: Benar kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita. Kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
1: Tapi juga. Sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi, itu sangat membantu pasti ya.
2: Iya kan, ya terutama untuk menenangkan diri ya kan di atas panggung karena aduh dedekannya itu minta ampun gak waktu di atas
0: panggung. Bener.
1: Tapi kalau lagu tuh pilih sendiri gak sih?
2: Lagu emang kita diskusi kak ya, jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa kan minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C itu okay. Apa kayak gitu kak karena ada potensi-potensi juga kan kak kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu
0: benar-benar tapi selama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih
2: semuanya challenging lagi kak soalnya ada tema-temanya gitu loh kak jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak mengulik lagu ini kita kan sebagai penampil itu mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu
1: gitu ya. Itu sulit ya
2: itu aja kita harus cari kan
0: benar-benar
2: jadi ya, semuanya challenging sih kak sejujurnya
0: beda-beda ya challenge beda-beda ya
1: apalagi yang harus berdua ya sebenarnya lebih gampang lu nyanyi sendiri apa padahal soalnya di komentar juri kan Rio ini harus berdua gitu kan sebetulnya kayak gitu kan malah lu lebih bagus berdua gitu
2: dari Kang Soleng
1: gue apa komen-komen Kang Soleng gue apa
0: iya Kang Soleng ngeri juga sih komentarnya
1: dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
2: iya jadi waktu duet sama Celine kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu
1: terus
2: waktu bertiga Rio kayaknya emang harus trio waktu sama
1: debat
2: Kucakar ini harus ada bandnya pokoknya Rio gak boleh sendiri
1: gue aja dulu ya gue pernah kan manggung tuh di mana ya di Rolling Stone ya kebetulan yang MC bang Kak Soleh tuh Soleh band lo namanya apa? Supernova. Supernova apa fansnya apa? Supernovans gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Lu gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans. Aduh. Itu sakit banget gue. Sampai keinget sampai sekarang.
0: Walaupun bercanda tapi.
1: Iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
0: Astaga.
1: Dan ini udah rame banget di live chat bro.
0: Yes.
1: Kita absenin dulu aja kali ya.
0: Boleh,
1: ya.
0: boleh.
1: Siapa lagi? Ada Mei Prawesti.
0: Ada Dewi Wahyuni. Ada Maulidatul.
1: Nila Riperton. Ada
0: Cinta
1: Susanti.
0: Dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Tanya-tanya ini nanti.
0: Boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Rio katanya minta di ada yang disapa tuh jangan ngadep samping dong.
2: Oh, halo. Oh, di sini.
0: Iya, di sini kameranya.
2: Aku ya, baru menyadari ya.
1: Gue udah suruh madep sono tuh.
0: Udah.
1: Berapa lama? 10 detik.
0: Aduh. Screen time-nya mahal.
1: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
0: Betul.
1: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Bener. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
0: Best. Betul. Nanti kita bakal bahas ya.
2: Iya lagi kan.
1: itu impian yang sama nyanyi bro.
2: Iya kok bener.
1: Agak mirip gue kan Andirian juga mungkin.
0: Yain aja. Udah oke. Okay. Nanti kita bakal bahas itu sama Brodo. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edi tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Yeah,
1: Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komen tuh kayak Rio Tobelli, Tobelli, Tobelli. Tobelli ya masalah caps lock gitu kan.
2: Glorious yo. Nih
0: Glorious
1: emang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
2: Aku kak waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak emang untuk fanbase ini kira-kira apa ya sih. Apa beberapa aku akhirnya mantapin Glorious gitu.
1: Keren sih itu.
0: Gokil.
1: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious
2: Glorio with us.
1: Glorio with us.
2: Glory. Wih keren.
1: Nah sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang, perjalanannya panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya?
0: Perbedaan
1: terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan. Ya ibaratnya perjalanan lu nggak di musik itu nggak sampai waktu itu seperti ada yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu kan? Manggung di TVRI apa di mana gitu?
2: Iya di JTV
1: Surabaya ya. Itu lu umur berapa tuh yuk? 10 ya?
2: 10 ya 10.
1: Wow. Berarti kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah maksudnya? Wah memang gua harus persistence ya atau gua harus tetap konsisten atau gimana yang lu dapat?
2: Iya sih kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat entah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik itu aku coba ATM-in gitu kak, mati tiru modifikasi gituin kak, aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu termasuk konsisten si juga aku kan karena kan udah diceburin papa di nyanyi nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu, apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan, lu impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang,
0: yes.
1: Ya kan? Dan nanti bakal ada single-single selanjutnya dari Rio
0: tentunya.
1: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
2: Berapa hari itu ya teman-teman ya?
0: Lumayan. Benar.
1: Dan bareng sama Andi Rianto.
2: Iya.
1: Yes. Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi Rianto?
1: Angga Rianto.
0: Mirip.
2: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas.

0: Sandi, terus diteruskan ke Mas Sandi, dan jadilah musik yang
1: berarti di aransemennya Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan dari
2: urunan, iya benar.
1: Usulnya Wong Jowo iki lho.
2: Iya, Wong Jowo iki Wong Jowo. Wong
1: Purwokerto jadi buat nusa isin-isin. Masa iki juga dirungokke ning ning Jogja.
2: Bener, cuman kasihan orang Jakarta.
1: Jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio ada, itu juga ada ambil bagian.
2: Iya. Wow. Benar-benar.
1: Ini langsung banget ya sih habis selesai tuh langsung take vokal gitu.
0: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Celine dan Nicky gitu.
2: Oke, karena ini juga lagu kemenangan ya.
1: Oke. Yang nyiptain ada Mahalini ini juga,
2: Happy Andromeda,
1: Giant Prayas.
2: Okay. Wow. Tapi apa nih yang membedakan dari mungkin versinya Nicky sama versinya Selena itu apa?
0: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk teneneng gitu. Beda.
2: Iya benar-benar.
0: Langsung kayak band banget gitu loh. Itu sih yang membedakan
2: musik. Benar-benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya.
0: Dan temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
2: Oke.
1: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Ria ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
0: KWC. Iya, waktu itu ada event KWC, Karaoke World Champion.
1: Oh, World Champion. Oh,
2: wow.
1: Sabrina juga enggak salah itu juga ya buat sih?
0: Apa beda
1: Sabrina Leonor?
0: Iya.
1: Terus juga ini Rio, hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
0: Banyak banget sih kak, apalagi
1: teman-teman pasti ya.
0: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak, proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kak.
2: Okay.
0: Jadi semuanya termasuk ketika
1: timeline-nya berarti apa sih abis? Sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
0: Jadi kan kita show hari Senin ya kak. Selesai itu udah masuk ke Selasa lah. Selasa kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select kak.
1: Okay. Milih lagu.
0: Udah dapet lock malam hari Rabu langsung kita home band
1: nyari apa key-nya gimana?
0: Key select, terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band, Kamis langsung vokdir gitu.
1: Okay. Sama apa vokal director siapa? Siapa sih kemarin ya?
0: Melto. Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga. Kang Irfnat juga sempat waktu itu. Terus Jumatnya kita kayak koreo.
1: Koreo.
0: Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
2: Okay.
1: Kayak santai dulu ya. Minggu langsung rehearsal.
0: Sabtu buat posting-postingin video segala macam kita. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show-nya.
1: Itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
0: Iya, setiap hari.
1: Wah, luar biasa. Gokil. Kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Mesti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada kalau suruh pilih satu yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
0: Aku sejujurnya suka lagi kak semuanya itu kayak ada memori.
1: Harus milih yuk, lo
0: harus milih ya.
2: Dari tadi main aman terus
1: nih. Ayo harus milih yuk.
0: Aku suka. Aku suka sama penampilan tema timur sih kak sejujurnya.
1: Oh, timur itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
0: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan.
1: Yes. Udah. Itu juga
2: itu pengalaman
1: luar biasa. Tapi sebenarnya pernah gak sih sama Baku Cakar?
0: Belum gak.
1: Baru kali itu ya?
0: Itu deg-degannya kan luar biasa kayak temanya timur lagi kan. Iya sih benar, aku dari Jawa Timur.
1: Beda
0: kan kak.
1: Beda.
0: Langsung aduh apa yang harus kulakukan ini, berguru ke Kak Jos dulu deh. Untuk lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa, berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari The Baku Cakar itu beda banget kan gak. Kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Lagunya kan ubur-ubur ikan lele waktu itu. Bener-bener beda banget musiknya. Nah aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar, aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
1: Iya.
0: Nah ternyata
1: apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi

0: favorit?
1: Iya kak, salah satunya
0: ya, benar-benar.
1: Itu jadi role model.
0: Role model.
1: Suka banget sama falsetnya.
2: Iya sih, wah kacau sih itu sih.
0: Pas kemarin di show juga, lu juga banyak mainin itu juga nggak salah ya? Falset husky itu kan ya? Iya gak sih? Itu juga jadi karakternya Rio banget.
2: Betul.
0: Sih, yang nggak bisa, ya sulit untuk bisa main.
2: Yes. Gitu. Betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya, Sumpah Mati versinya Rio Lascard bareng sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
0: Jadi, masih ada waktu pokoknya, masih pertanyaan yang banyak Glorious ya.
2: Jadi pastiin buat tetap di MLC Music
0: Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial yes. banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
2: Mau gak?
1: Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Mau. Ketik mau.
2: Boleh, langsung mau. Ke WhatsApp juga boleh.
1: Yaudah sekarang ya. Kalau udah mau, lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon. Langsung gue telepon sekarang nih ya, lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious, sambil kita nunggu ya.
2: Oke. Okay.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
3: Iya. Yeah. Mm.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau di channelnya Rio?
3: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih kak.
1: Oke. Itu bisa langsung ditonton di situ dan bisa sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan, ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
3: Mungkin ada kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya itu kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu. Mm-hmm. Ada aja sih kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
2: Aduh.
1: Itu yang dia. Susah ya. Kayaknya Rio enggak sih ya.
2: Enggak ya.
3: Pernah dulu kak waktu ya sekolah ya.
2: Oh iya gitu. Dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
2: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
2: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa, membuat labelnya dengar ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
3: Siapa yang tolong bantu?
1: Siapa yang pengen? Kayak Andrianto udah kejadian.
2: Betul. Terus
1: Yovika?
3: Ah itu ya kasih. Sejujurnya, iya kasih. Aduh.
1: Lale Elmanino.
3: Ah iya itu juga.
1: Dua sih banyak banget. Tapi harus kita yang nyebut. Gimana
3: sih? Karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren bener. Gitu loh kak.
2: Iya benar.
1: Oke. Bisa nggak sih telepon?
2: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
2: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini ada ini siapa namanya?
2: Ini
1: ada namanya Aulia.
2: Aulia.
1: Aulia coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
2: Yeah. Voice note boleh, voice note
1: kasih aja pertanyaan ya. buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
2: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanannya Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana kak. Itu?
3: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi kak di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
3: Sebelum Idol.
1: Oke.
3: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun akhirnya kayak mungkin di notice tapi gak yang gimana-gimana kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
1: ingat.
3: Akhirnya gak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
2: Bener.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget. Akhirnya juga supportnya luar biasa. Dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata gak bisa telepon.
2: Bener.
1: Jadi voice note aja. Ini siapa nih?
2: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya, udah queue tadi ya.
2: Udah queue. Oke.
1: Okay. Ayo boleh.
2: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
2: Benar.
1: Isinya pertanyaan nanti kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Chika juga boleh. Chika, ayo.
2: Chika boleh. Heh.
1: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
3: Glorious paling jauh ada di Jepang kak. Waktu
1: di Jepang
3: itu, waktu itu kalau misal Rio lolos di Grand Final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata
3: rezekinya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya, tapi ya nggak apa-apa sih ya.
2: Betul, betul, betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih, yes, gitu kan.
2: Benar.
1: Oke, okay, berarti ini udah jadi satu single pertama.
2: Mm-hmm.
1: Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single-single terbarunya?
3: Wah, doain ya teman-teman semuanya, glorious.
2: Benar. Tapi ada keinginan ya buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
3: Pasti sih kak. Aku,
2: pasti.
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
3: Berupa coret-coretan saja.
1: Oke. <Okay. laughs>
3: Dan niat ya, belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi okay, memang setelah bergabung dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
1: level apa ya, terbaru gitu ya, milestone gitu terbaru deh, gitu ya, bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih.
3: Cepetan,
1: ditungguin ini.
2: Durasi.
3: Mau nanya apa sih Aulia?
1: Ini panjang banget dari ngerekam ini, ini bukan disuruh bikin lagu. Nanya Aulia.
2: Betul.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada,
3: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys itu berarti?
3: Aku, Eboy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya.
3: Itu berasa banget akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan emang kita tahu ini pasti bakal satu per satu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga, aku sama Eki sama Kak Jos, bikin kita makin dekat lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
1: Iya, yeah, itu keren banget sih itu.
3: Makin juga bikin kita deka.
1: Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
2: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu apa ya, satu event bareng seperti ini tuh, perasaan kehilangannya gak sih?
3: Iya lagi.
1: Iya gak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi ya gak sih? Langsung kayak hampa gitu. Sempat kayak gitu kan ya?
3: Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berasa kak.
2: Oh iya.
3: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol, kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Biasanya bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Jadi yang paling berubah, agak berapa ya, ya berasa gitu ya.
3: Iya berasa, itu yang paling berasa.
2: Aman.
1: Oke, kita
2: dengerin dulu ya. Dari Aulia nih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman buah satu Rio, ketika misalkan jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio, kira-kira Rio mau enggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia, mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia, dan dia sombong banget karena dia menilai aku enggak menghargai dia, enggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku enggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku enggak melihat ke arah Rio, bukan berarti aku enggak melihat Rio, aku ya Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah jadi kayak okay, aku yang dicap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
2: Dari Lombok, terima kasih.
1: Nanti pasti kalau Mario masih ketemu,
2: masih ketemu ya nanti ya.
3: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok ya kenapa enggak Aulia.
2: Pasti ada ya.
1: Boleh bacanya Cika deh, Cika. Cika di Bekasi. Kalau suka aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
2: Member Persari.
3: Persari.
1: Mungkin apa yang pengen Rio sampaikan buat Glorious?
3: Apa ya kak, selalu kayak langsung dalam gitu kak, karena kan apalagi ngelihat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase setelah diselamatkan Bang Judika, ternyata ada harapan. Nah, setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datang dan semakin banyak gitu kak di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
3: Iya kak, betul, supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu kak. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu
1: itu dia,
3: Rio sampaikan ke Glorious.
2: Yes.
1: Thank you banget buat Glorious ya.
2: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya sumpah mati.
2: Boleh.
3: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: running ambition lu.
1: Kita enggak in frame nanti.
0: Udah dulu buat Music Lasio, thank you Gloria. Sampai ketemu lagi. Bye bye.

96.7 FM Pro 2 Radio Serang, teman terbaik kamu, teman Radua. Kita baru saja mendengarkan musik live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta, yang dimana musik live chat hadir di setiap hari Senin sampai dengan di hari Jumat di jam 9 malam sampai dengan di jam 10 malam waktu Indonesia Timur, teman Radua. Dan kali ini balik ke Pro 2 RRI Sorong. Saya Rian menemani kamu, teman Radua, sampai di jam 12 malam. Ini mana nanti ada informasi yang bakal saya update buat kamu, teman Radua. Dan pastinya ada lagu-lagu enak menemani kamu di malam hari ini untuk istirahat ataupun yang lagi mobile dan aktivitas di malam hari ini, teman Radua. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id.

Terbaikkah teman-teman Radua, aplikasi WhatsApp resmi masuk babak baru teman Radua setelah Will Kacar itu mengumumkan mundur dari posisinya sebagai head of WhatsApp alias CEO teman Radua. Dalam pengumuman di X dan channel resmi WhatsApp, si Will Kacar itu mengatakan keputusan itu diambil setelah hampir 7 tahun memimpin aplikasi WhatsApp teman Radua. Jadi posisi Kacar itu akan digantikan oleh Kunal Shah teman Radua, di mana pendiri startup vintage asal India yaitu Cred. Jadi kutip dari Reuters, Kunal Shah ini tuh memimpin WhatsApp secara global, sementara Kacar tetap berada di Meta untuk menjalani peran baru. Jadi Kunal Shah itu dikenal sebagai pendiri Thread, platform finansial yang menyediakan layanan pembayaran, pinjaman, asuransi, sampai dengan wealth management. Sebelum Thread, Shah ini tuh juga pernah mendirikan Free Cards, layanan pembayaran digital yang kemudian dijual ke Snapdeal teman Radua. Jadi pergantian itu juga bersamaan dengan langkah Meta berinvestasi sekitar 900 juta US dollar atau sekitar 14,7 triliun ke Thread teman Radua. Reuters melaporkan investasi tersebut membuat valuasi Thread mencapai sekitar 4,5 miliar US dollar atau sekitar 73 triliun. Meski begitu, Meta disebut hanya mengambil saham minoritas dan tidak mendapat akses ke data pelanggan Thread teman Radua. Dengan latar belakang Kunal Shah sebagai CEO baru WhatsApp, arah WhatsApp ke depan jadi menarik untuk dilihat, terutama karena aplikasi ini semakin berkembang ke layanan bisnis, pembayaran, dan fitur berbasis AI teman Radua. Dan tentunya kita pengguna WhatsApp itu tidak minta banyak untuk CEO baru WhatsApp. Mudah-mudahan aplikasinya tidak ada gangguan lah pokoknya. Jangan sampai ada gangguan, waduh, bisa-bisa pengguna WhatsApp bisa beralih ke aplikasi chat lain ya teman Radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua, masih ditemani sama Rian pastinya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Radua. Sudah di jam 10:30 waktu Indonesia Timur. Yang pastinya selamat beristirahat. Dan buat kamu yang masih di luar, ingat waktu, teman Radua. Kamu harus tidur di malam hari ini supaya aktivitas di besok hari

Jawa Barat yaitu Deddy Mulyadi itu membuat sembara bagi siapapun yang dapat menemukan atau memberikan informasi mengenai keberadaan pelaku yaitu Taufik Hidayat, yaitu menjanjikan hadiah sebesar 250 juta rupiah teman Radua. Deddy itu menyebut tindakan yang dilakukan Taufik terhadap pacarnya tersebut itu sangat keji teman Radua, dan ia tuh mengaku sempat tidak tega melihat kondisi korban saat ini. Jadi mantan Bupati Purwakarta itu meyakini Polda Jawa Barat dapat segera menangkap pelaku agar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi awal mula kasus ini tuh terungkap teman Radua, di mana setelah keluarga menerima informasi mengenai keberadaan korban di rumah sakit, polisi menyelidiki kasus tersebut setelah menerima laporan dari kakak korban pada 12 Juni 2026. Kabit Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan, mengatakan korban diduga diculik dan dianiaya pria berinisial TH alias Taufik Hidayat tersebut. Sebelumnya keluarga menerima pesan WhatsApp dari orang tak dikenal yang mengabarkan korban berada di instalasi gawat darurat rumah sakit di Bandung teman Radua. Sebelum ditemukan di rumah sakit, korban itu tidak diketahui keberadaan oleh keluarga selama sekitar 3 tahun. Dalam rentang waktu tersebut korban diduga mengalami penganiayaan berulang. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka berat yang berdampak serius pada kondisinya. Korban dilaporkan tidak dapat melihat secara normal, kesulitan berbicara, tidak bisa berjalan, serta mengalami kerugian materi sekitar 52 juta teman Radua.

0: Good weather. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

terbaik kamu normalisasikan pulang kerja tepat waktu, teman Radua. Kenapa? Karena pulang sesuai jam kerja itu bukan berarti malas, bukan juga berarti kurang berdedikasi. Justru ini tuh bisa menjadi tanda bahwa pekerjaan itu sudah direncanakan, dikelola, dan diselesaikan dengan baik, teman Radua. Namun kenyataannya masih ada anggapan bahwa orang yang sering lembur itu dianggap lebih rajin, lebih loyal, atau lebih berdedikasi. Sementara mereka yang pulang tepat waktu itu kadang dipandang kurang maksimal dalam bekerja, teman Radua. Padahal jika lembur terjadi sesekali karena kondisi tertentu, ya mungkin itu hal yang wajar, teman Radua. Tetapi jika hampir setiap hari harus lembur untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama, mungkin ada hal lain yang perlu dievaluasi. Bisa jadi sistem kerjaannya, pembagian tugasnya, atau bahkan beban kerjanya yang memang sudah terlalu berat. Karena hidup itu bukan hanya soal pekerjaan, teman Radua. Ada keluarga yang menunggu di rumah, ada kesehatan yang perlu dijaga, dan ada waktu untuk diri sendiri yang juga penting, teman Radua. Produktif bukan berarti bekerja paling lama ya, teman Radua. Dimana produktif itu adalah mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik, dengan efektif, tanpa mengorbankan keseimbangan hidup, teman Radua.

Nadif Basalama berduet dengan Aziz Harun dan Aisyah Retno maksudnya. Yang berjudul Kota Ini Tak Sama Tanpamu, teman Radua. Dan tidak terasa sudah masuk di jam 10 lewat 58 waktu Indonesia Timur. Artinya kita akan masuk di segmen jazz musik nanti di jam 11 sampai dengan di pukul 12 malam waktu Indonesia Timur, teman Radua. Di mana segmen yang akan menemani malam kamu dengan deretan lagu-lagu pilihan sekaligus menutup rangkaian siaran kita di hari ini, teman Radua, sampai dengan di jam 12. Buat kamu yang baru saja menyelesaikan aktivitas, yang masih dalam perjalanan pulang, yang sedang siap-siap untuk beristirahat, terima kasih sudah menghabiskan malam hari ini bersama Produa Riri Sorong dan tentunya saya Rian, teman Radua. Jadi satu jam ke depan, jadi tidak banyak obrolan, tidak banyak gangguan. Kita biarkan musik yang mengambil ahli suasana malam ini, teman Radua. Temani dirimu dengan sejenak rileks setelah hari yang panjang, teman Radua. Melepaskan penat dan mengumpulkan energi untuk menyambut esok. Untuk yang masih bekerja, semoga tetap semangat kayak Rian. Untuk yang masih di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Untuk yang mulai mengantuk, semoga malam ini menjadi waktu istirahat yang berkualitas. Nikmati setiap lagu yang hadir di malam hari ini, teman Radua. Karena terkadang musik itu adalah teman terbaik saat kata-kata sudah tidak cukup mewakili perasaan. Jazz musik di malam hari ini, teman Radua. Kita mulai dulu lagu dari Four Revenge yang berjudul Sadra, teman-teman.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: with matching scars.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Mei, kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
6: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
5: Siap gimana maksudnya?
6: Ya, mulai dari hal sederhana. Kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
5: Tas siaga bencana?
6: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, pakaian ganti, dan dokumen penting dalam plastik tahan air.
5: Wah, aku belum siapin itu. Penting sekali ya ternyata.
6: Penting sekali saat bencana terjadi. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kesiapan bisa menyelamatkan nyawa.
5: Benar juga. Selain itu, kita juga harus tahu jalur evakuasi kan?
6: Betul sekali. Dan yang pastinya jangan panik. Ikuti arahan petugas dan saling bantu sesama.
5: Jadi intinya tanggap bencana itu bukan cuma saat bencana terjadi, tapi juga sebelum dan sesudahnya ya.
6: Tepat sekali. Yuk, mulai dari diri sendiri dan ajak keluarga untuk lebih peduli bersama.
5: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.

0: Kedweza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Cuman Roh Dua dengan ngalunnya irama lagu ini, maka usahlah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk di hari ini, yaitu di hari Selasa di tanggal 23 Juni tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Roh Dua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir di esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Roh Dua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Melalui pemancar FM 96,7 MHz, teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Turn on Prodway Van.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
5: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku,

Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi'ayi ala irobbikuma tukadziban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Sepeda ya di hari Rabu 24 Juni 2026. Dan tentunya Grace akan menemani kalian sepanjang pagi sampai nanti siang di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan sepanjang pagi hingga siang nanti teman Pro 2 ya. Dan di pukul 6 lewat 7 pagi ini Grace berbagi informasi lokal buat menemani kalian di pagi ini. Ya, informasi pertama teman Pro 2, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu melepas 100 peserta kontingen Youth Camp Gereja Pentakosta di Indonesia yang akan mengikuti kegiatan di Kabupaten Sorong Selatan hari Selasa 23 Juni 2026. Dalam arahannya, Gubernur Elisa Kambu mengajak seluruh peserta untuk menjaga kekompakan, persatuan, dan kebersamaan selama mengikuti kegiatan. Beliau juga menekankan pentingnya menjaga hati, menghilangkan perbedaan, serta memberikan ruang bagi setiap peserta untuk merasa nyaman dan dalam menikmati persekutuan dan hadirat Tuhan. Gubernur Elisa juga mengingatkan pada para peserta untuk fokus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan karena momentum tersebut menjadi kesempatan berharga untuk memperoleh pembinaan rohani dan berkat bagi kehidupan mereka. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Youth Camp Otto Marius Marani mengatakan total peserta yang mengikuti kegiatan mencapai sekitar 500 orang yang berasal dari berbagai wilayah di Papua Barat Daya. Menurut Otto, kegiatan yang berlangsung selama 3 hari di Sorong Selatan tersebut bertujuan memperkuat mental, karakter, dan spiritualitas pemuda serta remaja GPDI di Papua Barat Daya. Kegiatan Youth Camp GPDI Papua Barat Daya dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 23 Juni 2026 hingga 25 Juni 2026.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Wah. Oh.
5: A few minutes later.
4: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

Ya, 96,7 informasi selanjutnya dari anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya dari fraksi Partai Golkar, Robert Jopi Kardinal, menyalurkan berbagai bantuan pertanian bagi kelompok tani di kawasan ekstransmigrasi dan petani lokal di Kabupaten Sorong Selatan melalui program aspirasi tahun anggaran 2026. Bantuan yang diperjuangkan tersebut meliputi 4 unit hand tractor, 4 unit traktor roda 4, 3 unit rice transplanter, 23 unit hand sprayer, dan 7 unit pompa air. Selain itu, petani juga menerima bantuan jagung hibrida, padi sawah, serta ayam petelur untuk 2 kelompok tani. Untuk mendukung produktivitas pertanian, RJK juga memperjuangkan bantuan irigasi perpipaan bagi 5 kelompok tani dan irigasi perpompaan bagi 5 kelompok tani. Sementara untuk menunjang kegiatan panen, bantuan power thresher untuk 2 kelompok tani turut dialokasikan. RJK mengatakan kawasan ekstransmigrasi di Sorong Selatan selama ini menjadi salah satu sentra produksi pangan yang berkontribusi terhadap kebutuhan masyarakat di Papua Barat Daya. Karena itu, dukungan sarana dan prasarana pertanian harus terus ditingkatkan. Menurut RJK, bantuan Alsintan seperti traktor roda 4 dan rice transplanter diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengolahan lahan dan penanaman. Sementara bantuan irigasi menjadi solusi untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian agar produksi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Selain bantuan fisik, RJK menegaskan pihaknya tetap memperjuangkan kebutuhan dasar petani termasuk ketersediaan pupuk dan benih unggul. Menurutnya, peningkatan produktif pertanian tidak hanya bergantung pada alat pertanian, tetapi juga dukungan sarana produksi yang memadai.

FM. Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Ya, teman Pro 2 dalam rangka menyongsong Hari Bayangkara 80 tahun 2026, Polres Sorong Selatan, Polda Papua Barat Daya melaksanakan upacara siara rombongan di Taman Makam Pahlawan TRI Jakara Buana, Temina Buan pada hari Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin Kapolres Sorong Selatan AKBP Glenn Roy Mole. Siara itu diikuti oleh seluruh pejabat utama, para perwira personil Polres Sorong Selatan, serta Bayangkari Cabang Sorong Selatan. Siara rombongan dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah berjuang dan berkorban demi bangsa dan negara. Dalam amanatnya, Kapolres Glenn Mole menyampaikan, kegiatan ziarah rombongan bukan sekedar seremonial, melainkan momentum untuk mengenang dan meneladani semangat pengabdian para pahlawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Menurut Kapolres, semangat perjuangan, loyalitas, dan pengorbanan para pahlawan harus menjadi motivasi bagi seluruh personil Polri untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga oleh inspektur upacara, serta pembacaan doa. Usai pelaksanaan upacara, Kapolres Sorong Selatan bersama seluruh peserta melaksanakan tabur bunga di pusara para pahlawan sebagai simbol penghormatan dan rasa syukur atas jasa-jasa perjuangan pahlawan. Seusai siara di TMP, rombongan juga melaksanakan upacara siara laut di Dermaga Pelabuhan Ampera, Temina Buan. Momentum itu menjadi kepengingat bagi seluruh personil Polri untuk terus menjaga semangat pengabdian, disiplin, dan dedikasi dalam melayani masyarakat. Kapolres berharap Hari Bayangkara ke-80 semakin memperkuat komitmen seluruh anggota Polres Sorong Selatan dalam mewujudkan Polri yang presisi dan dicintai masyarakat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Ya teman Pro 2 masih menemani kalian di Spada pagi ini di pukul 7 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Jangan lupa mengucap syukur untuk hari yang baru teman Pro 2 ya. Mengawali hari ini jangan lupa berdoa ya supaya yang Maha Kuasa menuntun segala aktivitas kalian di sepanjang hari ini teman Pro 2. Buat kamu yang lagi sarapan pagi, selamat sarapan juga, selamat menikmati sarapannya. Yang sudah mulai siap-siap ke kantor, ke sekolah atau ke kampus, hati-hati di jalan teman Pro 2. Yang menggunakan kendaraan roda 2, jangan lupa helmnya dipakai teman Pro 2. Taati rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan raya ya teman Pro 2. Dan tentunya Grace masih menemani kalian di pagi ini bersama dengan berbagai informasi ya teman Pro 2. By the way, kalau kamu mau request lagu sambil menemani perjalanan kalian di pagi ini menuju sekolah, kantor ataupun kampus, bisa banget ya teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 Sorong 08219 9147873. Tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

FM. Ya, teman Purwa masih menemani kalian di sepeda pagi ini di pukul 7 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur nih, teman Purwa. Saatnya Grace berbagi informasi cuaca ya, bagi teman Purwa ya. Dan informasi cuaca ini bagi wilayah Klademak dan sekitarnya. Ya, teman Purwa, untuk perkiraan cuaca di pagi ini ya sampai nanti malam, teman Purwa, di tanggal 24 Juni 2026 menurut BMKG ya, langsung Grace lansir dari laman www.bmkg.go.id. Di pukul 8 sampai dengan pukul 12 siang cerah, teman Purwa, dan di pukul 15 akan ada hujan ringan. Di pukul 18 sampai dengan pukul 21 nantinya cerah, teman Purwa ya, sampai di malam hari di pukul 00 juga cerah, teman Purwa. Jadi buat kami yang mungkin ingin keluar ruangan ya, melakukan aktivitas di luar ruangan, di pukul 15 mungkin ada baiknya kalian sedia payung, sedia mantel sebelum hujan ya, teman Purwa. Ya, pagi ini juga cuaca atau langit di Kota Sorong ya, di terpantau dari Jalan Ahmad Yani ini, teman Purwa, agak sedikit pendung ya. Jadi buat kami yang mungkin ingin melakukan aktivitas di luar ruangan, jangan lupa mantel atau jas hujannya tetap dibawa, payungnya tetap dibawa, jangan sampai di tengah jalan terus kehujanan ya, teman Purwa, karena memang cuaca Kota Sorong juga kadang tidak menentu nih, teman Purwa.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

Ya teman Pro 2, masih di Sparia pagi ini. Pagi hari tentunya jadi waktu yang tepat untuk kasih asupan nutrisi terbaik buat kita punya tubuh setelah beristirahat sepanjang malam ya teman Pro 2. Tentunya salah satu pilihan makanan yang sehat dan praktis adalah buah-buahan ya teman Pro 2. Selain memang kaya akan vitamin dan juga mineral ya teman Pro 2, buah juga tentunya mengandung serat yang bisa membantu melancarkan pencernaan dan juga memberikan energi untuk memulai aktivitas kita sehari-hari nih teman Pro 2. Salah satu buah yang baik ya untuk kalian konsumsi di pagi hari tentunya adalah buah pisang nih teman Pro 2. Karena buah ini juga mengandung karbohidrat alami yang pastinya mudah diubah menjadi energi oleh kita punya tubuh. Jadi pisang ini sangat baik kalau kalian konsumsi pagi hari teman Pro 2. Selain itu juga kandungan kalium di dalam pisang ya teman Pro 2, ini pastinya bisa membantu menjaga fungsi otot dan keseimbangan cairan tubuh. Pisang juga memberikan rasa kenyang lebih lama ya, sehingga cocok dijadikan menu sarapan nih teman Pro 2. Selain pisang nih ada apel juga ya teman Pro 2, jadi pilihan baik untuk kalian konsumsi di pagi hari. Karena apel sendiri juga memiliki kandungan serat ya teman Pro 2 yang bisa membantu menjaga kampungnya kesehatan pencernaan dan pastinya membuat perut terasa kenyang lebih lama teman Pro 2. Selain memang apel juga mengandung berbagai antioksidan yang tentunya punya peran penting ya dalam melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi dengan kalian mengkonsumsi apel di pagi hari teman Pro 2 pastinya bisa membantu menjaga stamina selama beraktivitas. Selain pisang dan apel, ada juga pepaya nih teman Pro 2. Karena pepaya ini kan dikenal juga punya kandungan enzim papain ya, yang pastinya membantu proses pencernaan. Karena itu memang pepaya sangat baik untuk kalian konsumsi di pagi hari teman Pro 2, terutama bagi kamu yang sering mengalami masalah pencernaan. Selain memang kaya vitamin C, pepaya juga pastinya mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

96,7 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Grace masih menemani kalian di Spada pukul 8 pagi lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Sudah sarapan belum nih teman-teman? Harusnya sudah ya, karena memang mengawali hari harus dengan sarapan yang tentu saja sehat ya teman Pro 2, supaya kamu punya tubuh bisa bertahan sampai nanti siang di jam makan siang teman Pro 2. By the way, cerita-cerita ya, ngomong-ngomong soal makan siang, sarapan ya teman Pro 2. Bukan hanya sarapan, tapi makan siang, mau terus makan malam juga kali ya teman Pro 2. Sering sekali masyarakat Indonesia ini menggunakan kecap manis nih sebagai salah satu bumbu favorit dalam berbagai makanan khas Indonesia, kayak soto, penyetan, gudeg, atau makanan-makanan bacem ya teman Pro 2. Tentunya memang rasa kecap ini kan manis, gurih, dan pastinya buat banyak orang menggunakannya dalam jumlah banyak tanpa disadari. Tapi nih ya teman Pro 2, melalui edukasi kesehatan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin melalui akun TikTok resminya @BudiGunadiSadikin teman Pro 2, secara rutin ya beliau juga memang secara rutin membagikan pesan-pesan kesehatan buat masyarakat Indonesia dengan cara yang sederhana tapi mudah kita pahami tentunya. Dalam penjelasan beliau, kecap manis memang ternyata mengandung natrium yang cukup tinggi. Satu sendok makan kecap mengandung sekitar 350 sampai dengan 500 mg natrium ya teman Pro 2. Sementara batas konsumsi natrium harian yang direkomendasikan dari WHO sendiri adalah 2000 mg per harinya. Artinya kalau misalnya kita konsumsi kecap berlebihan dalam satu hari, kebutuhan natrium bisa dengan cepat terlampaui tanpa kita sadari teman Pro 2. Jadi memang kita perlu waspada ya. Bukan yang kita waspada tuh rasa manisnya teman Pro 2, tapi rasa kandungan natrium yang tinggi dalam kecap itu sendiri. Konsumsi natrium berlebihan dalam jangka panjang bisa meningkatkan resiko tekanan darah tinggi atau hipertensi teman Pro 2. Kalau tekanan darah terus meningkat secara perlahan, maka resiko penyakit serius kayak stroke, penyakit jantung, dan tentunya sakit gangguan pembuluh darah ya juga ikut meningkat teman Pro 2. Karena itu memang penting buat kita untuk mulai lebih bijak dalam menggunakan bumbu makanan sehari-hari termasuk kecap manis teman Pro 2 ya. Usahakan dikurangi penggunaan kecap berlebihan, memperhatikan asupan natrium juga yang masuk ke dalam kita punya tubuh, dan pastinya jaga pola makan seimbang. Ini jadi langkah penting untuk menjaga kita punya tekanan darah tetap stabil.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: nih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
4: muah, muah. Pagi, Gea.
3: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
5: Humble sekali ya, si Gea.
6: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
6: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
5: Ih, enggak gitu juga
6: selamat
5: kali.
6: Selamat pagi.
5: Ih, Roman nih kuliah.
6: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
5: Ih, Roman.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Iya, masih di 96.7 Teman Pro 2. Kali ini Grace mau berbagi sedikit buat Kam, Teman Pro 2 ya, di mana saja kalian berada. Tertawa ya, kali ini tentang tertawa nih Teman Pro 2. Tertawa sendiri ini adalah respon alami manusia terhadap sesuatu yang memang kita anggap lucu ya Teman Pro 2, atau menyenangkan. Selain menjadi bentuk ekspresi kebahagiaan kita nih Teman Pro 2 ya, tertawa memang punya banyak manfaat buat kita punya kesehatan fisik dan juga mental ya Teman Pro 2. Karena itu memang tidak heran banyak ahli kesehatan ya Teman Pro 2 yang bilang kalau tertawa itu obat alami Teman Pro 2 yang bisa membantu meningkatkan kualitas hidup seseorang Teman Pro 2. Salah satu nih Teman Pro 2 ya, salah satu manfaat tertawa itu tentunya bisa membantu mengurangi kita punya stres. Jadi saat kita tertawa, tubuh kita itu melepaskan namanya hormon endorfin ya Teman Pro 2, yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Jadi hormon ini Teman Pro 2 yang bisa membantu menurunkan tingkat stres, terus kasih suasana hati yang lebih, suasana hati jadi lebih baik gitu Teman Pro 2. Bahkan setelah tertawa itu biasa kita punya tubuh tuh merasa, ya merasa lebih rileks gitu ya Teman Pro 2, rileks terus nyaman. Selain kita punya mental yang baik karena tertawa, dari kesehatan, dari sisi kesehatan fisik juga ya Teman Pro 2, tertawa bisa membantu meningkatkan kerja jantung kita dan tentunya sirkulasi darah. Karena kalau tong tertawa Teman Pro 2, detak jantung tuh bisa meningkat untuk sementara waktu dan aliran darah jadi lebih lancar. Tentunya kondisi ini bisa membantu menjaga kesehatan sistem kardiovaskular dan juga kasih efek positif nih Teman Pro 2 buat tubuh secara keseluruhan. Dan tentunya Teman Pro 2, tertawa juga pastinya bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh ya. Karena memang perasaan bahagia yang timbul gitu ya Teman Pro 2, saat kita tertawa itu buat kita punya tubuh memproduksi lebih banyak sel yang punya peran dalam melawan penyakit. Jadi tubuh menjadi lebih siap untuk menghadapi berbagai infeksi dan gangguan kesehatan yang mungkin nantinya akan muncul Teman Pro 2. Jadi kan bisa membiasakan diri untuk tertawa dan menikmati hal-hal positif ya dalam kamu punya kehidupan sehari-hari, karena ini juga jadi hal sederhana yang bisa kasih manfaat besar buat kamu punya kesehatan. Walaupun bukan pengganti obat medis ya Teman Pro 2, tapi tertawa ini pastinya bisa jadi bagian dari kita punya gaya hidup sehat yang pastinya membantu menjaga keseimbangan fisik dan kita punya mental nih Teman Pro 2. Jadi jangan ragu ya untuk luangkan waktu untuk menikmati momen-momen yang bisa menghadirkan senyum dan juga tawa dalam kehidupan kalian Teman Pro 2.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

programa obrolan seru manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, gibah bola, debat bola manusia versus AI.

0: lagi dikejar-kejar pinjorin gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.